Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi. Ya, juga dengarkan kami tak kira lah di pejabat, di kedai makan, restoran atau juga di pejabat. Sambil-sambil mengemas rumah, sambil mendengarkan lagu yang dimainkan. Ya, untuk hiburan saudara pagi ini, terima kasih atas sokongan saudara. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Ya, selamat bertugas buat saya untuk hari ini. Kita ada Kak Rosnahius dari Kota Kinabalu, Sabah. Juga kita ada Kak Mas dari Alustar, Kak Nur Aminah dari Taman Temara. Kita ada Kak Tipah dari Parit Sulung. Kita ada Kak Zalia Hussein. Katanya tak ngantuk ke? Okey lagi ni, boleh lagi ni. Juga kita ada Haji Bari, Haji Ramli, Kak Ramah Jabar. Juga seperti biasa kita ada Mak Rok 60 Sen. Yang setiasa bawa lori. Dati Mandu ya. Juga Cik Jali Boyan. Dan juga Kak Smah Jambiran. Ramai lagi. Terima kasih kalau nak sebut satu jam nanti. Apapun terima kasih kepada semua yang terus menyokong Radio Klasik dulu, kini, selamanya. Kita ada lagu nyanyian Sonia, Benci Ku Sangka Sayang, juga Dato' Raih Ma'ruf, Lizawati. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Dato' Sharifah Aini dan Latif Ibrahim, Duniaku, Duniamu. Teruskan kasih setia, Sajang Klasik.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.

0: RTM.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu nyanyian Hel Ame, kau datang lagi mengganggu fikiranku. Terus menghibur saudara saja, klasik. Dan saya nak kongsikan informasi terkini mengenai kejohanan Piala Dunia 2026. Spanyol mengejutkan pilihan utama kejohanan. Perancis 2-0 untuk mara ke pentas akhir Piala Dunia 2026. Pagi tadi, menerusi persembahan taktikal cemerlang yang memusnahkan impian Les Blues untuk memburu gelaran dunia kali ketiga. Gol sepakan penalti Oyarzabal pada babak pertama dan jaringan Pedro Porro pada minit ke-58 cukup untuk memastikan kemenangan meyakinkan juara Eropah itu di Stadium Dallas, Texas. Juara dunia 2010 itu akan berhadapan sama ada Argentina atau juga England yang akan beraksi pada awal pagi esok untuk ditentukan pada final Ahad ini di New Jersey. Perancis yang hadir ke separuh akhir sebagai pilihan utama kejohanan selepas mempamerkan aksi yang cukup memukau dengan deretan gol sepanjang kempen mereka. Dan juga Spanyol akhiri dan juga mempertahankan kelebihan dua jaringan itu sehingga whistle penamat untuk menempah tiket ke pentas akhir dan meneruskan impian untuk menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua, di mana kejuaraan pernah dicapai pada tahun 2010 dan ianya cukup bersejarah bagi negara itu. Satu jiwa, sejuta serangan.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim. Namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAFIS bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAFIS mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAFIS swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAFIS KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAFIS telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAFIS di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAFIS bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Sedangkan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Le Bleu tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Volkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Algeria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

Itu dia saudara, sebentar tadi lagu nyanyian Budak Kacamata Bintang terus menemani saudara pagi ini. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara sajang klasik seawal 6 pagi tadi. Dan selepas ini rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus menggamit memori dan kenangan saudara di segmen Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 29 Muharram.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Putri Sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak, manis seadak.
2: Kami, Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Masih mendengarkan Radio Klasik ke waktu ini? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga rakan penyampai Izzat Saufi. Satukan hati kekal abadi. Yang baru saja selesai tugasannya, temani saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Pagi-pagi cak dah masuk konti hari ini untuk menceriakan saudara. Dan untuk waktu ini, melodi klasik bertemankan saya Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Sama-sama menggamit kenangan sehingga pukul 2 petang nanti. Sekali lagi, pertemuan manis kita di ruang udara untuk hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijriah. Apa khabar semuanya hari ini? Moga baik-baik sahaja dan terus ceria bertemankan Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara, sedikit perkongsian. Dalam hidup ini, yang indah bukan sekadar pertemuan tetapi kenangan yang ditinggalkan. Dan kita sentiasa mengharapkan akan ada perjumpaan semula untuk sama-sama berkongsi memori dan perkembangan terkini masing-masing, kan? Bila dah lama tak jumpa, bila kita jumpa sesekali tu nak menggamit kenangan dan nak cerita perkembangan terbaru. Macam lagu ini, selepas ini saudara akan dihiburkan dengan nyanyian Dato' Dahlan Zainuddin dengan lagu Jumpa Lagi, melodi klasik.

Itu tadi lagu Seindah Senyuman gandingan suara Brody Marantika dan Linda Elizabeth. Baru saja menghiburkan saudara. Teruskan tersenyum. Moga senyuman saudara dapat melembutkan hati dan memberi sedikit harapan kepada seseorang. Seperti biasa saudara, talian WhatsApp kami 013-5656-128. Kongsi dengan saya hari ini apa perkara yang membuatkan saudara tersenyum. Mungkinkah terkenang kisah-kisah lama, kisah-kisah kasih, kisah-kisah sayang, kisah-kisah cinta. Jadi kongsikan dengan saya menerusi talian WhatsApp 013-5656-128. Sambil-sambil tu berhibur dahulu dengan lagu ini, Antara Kasih, Sayang dan Cinta, Ramlah Ram. Melodi Klasik, Adalia Nasharudin bertugas pagi ini.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, selamat pagi Liza Sulaiman yang dengar Radio Klasik menerusi frekuensi 106.7 di Johor Bahru. Juga Encik Isa Uda Arsyad dari Tanjung Malim, Kak Hafsah Razak, Taman Sri Duyung 2 Melaka. Selamat pagi juga Encik Aminuddin Ismail dari Jitra Kedah. Selamat pagi Kak Zaliha Husin. Ni terima kasih kedai kuih warisan Cik Ha yang sentiasa dengar Radio Klasik. Juga selamat pagi Kak Rosma Saleh dari Seremban. Dan tadi saya ada minta kongsikan perkara-perkara yang buat saudara tersenyum. Encik Sidik dari Seremban, kisahnya masa musim banjir, redah naik batang pisang. Niatnya nak ambil tebu, balik rumah kena kejar dengan bapak keliling rumah dengan rotan. Itu kenangan yang buat Encik Sidik tersenyum. Kenangan darjah 4 tahun 1969. Pak Long Krau dan Mama Ila Labu, katanya yang membuatkan mereka tersenyum pagi ini bila Spanyol layak ke perlawanan akhir Piala Dunia 2026 selepas tewaskan Perancis pagi tadi. Tak apa, kita tunggu separuh akhir yang kedua antara England dan Argentina. Kita tengok siapa yang bakal bertemu dengan Spanyol untuk akhir Piala Dunia. Harap-harapnya England lah. Baik, bila kita dah tersenyum, hati pun mula berbunga-bunga. Jadi teruskan berhibur di Melodi Klasik dengan Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Nyanyian Ramli dan Maria Bacu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi dan 15 minit berikutnya ini, kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Organic Mattress dan telah pun bersedia di talian Puan Nur Azlin Hashim. Assalamualaikum Puan Lin.
1: Ya, waalaikumsalam Adelia. Sihat?
0: Sihat Alhamdulillah. Dengan saya lama dah tak dengar suara Puan Lin.
1: Itulah tu.
0: Baik, apa yang menarik hari ini Puan? Ya. Teruskan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Macam mana hari ini? Sihat? Jadi diharapkan semua berada dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, Alhamdulillah hari ini dapat sekali lagi kita bertemu di ruang udara bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat yang mana kita menjual produk kita sendiri, tilam-tilam yang dihasilkan sendiri oleh kita. Dan kita bukan sekadar menjual tilam Adelia, yang mana kami juga sangat mementingkan keselesaan pelanggan dan juga kualiti produk tu sendiri. Dan tilam kita bukan sekadar tilam sahaja. Ya, dia tak sama seperti yang mungkin berada di pasaran, sebab yang ni kita buat sendiri, formula sendiri. Mungkin rupa bentuk tu kita boleh kata okey, tilam sama rupa bentuk kan, tapi rasanya tetap tak samalah. Ya, sebab R&D ataupun penggunaan bahan tu ada perbezaan. Even sama pun tapi density atau kualiti dia berbeza. Okey, jadi setiap tilam yang kami tawarkan ni adalah kita buat, kita pilih bahan tu dengan teliti supaya pelanggan kita dapat rasa lebih selesa, okay, dan lebih yakin dan lebih puas hati selepas selepas tilam tu digunakanlah. Okay, sebab bagi kami pelanggan bukan beli tilam untuk penggunaan sehari dua. Okay, pelanggan beli tilam untuk tidur yang selesa setiap malam. Betul. Sebab hari-hari guna. Jadi kualiti itu sangat penting. Okey, kami juga mahu tuan-tuan dan puan-puan dapat tilam yang selesa, yang kemas, yang tahan untuk kegunaan harian. Ya, dan sesuai untuk membantu badan kita ni berehat dengan lebih baik. Ya, selepas seharian penat bekerja. Kita tak nak jual sekadar just a tilam pada nama. Kan kita nak bawa tilam ni supaya benefit dia tu anda dapat rasa dengan modal yang anda keluarkan. Okey, tilam ni boleh kita kata pelaburan untuk tidur dan juga untuk kesihatan. Okey, untuk cover balik selepas badan penat bekerja pada waktu siang. Betul. Okey, jadi kita tak nak cerita lebih lanjut pasal tilam dulu. Nanti yang tu kalau tak sempat anda boleh call in, sebab saya ada promosi yang kita tawarkan. Janji last untuk hari ini. Okay? Sebab kita pun tak selalu bersiaran. Next coming kita akan jumpa pada 18 hari bulan, pada Sabtu nanti pula. Jadi untuk hari ini, promosi istimewa daripada kami, yang mana 4 dalam 1 ada lihat. Okay, 4 dalam 1 ni anda boleh beli secara combo. Anda akan dapat tilam 8 inci queen, yang mana tilam ni kita buat daripada high density rebound. Dia separa empuk, dia tak guna spring, dan dia bukan jenis yang tilam bila duduk dia tenggelam ikut berat. Tidak. Okey, dia tilam yang boleh tolak bahagian belakang ke atas supaya badan kita, belakang kita dapat berehat dan kita dapat keselesaan. Dan bila bangun pagi tu kita rasa fresh up balik, macam bersedialah untuk melakukan kerja pada hari tersebut. Okey, dan tilam ni dia sesuai untuk semua peringkat umur, boleh menampung berat maksimum sehingga 180 kilo lah untuk dua orang. Okey, dan kita datangkan juga bersama dengan katil kelamin divan. Okey, biasanya mungkin kalau tilam kadang kita mungkin ada katil yang mungkin dah lama, ada part yang dah sengit. Kalau kita guna tilam baru, waimah harga dia mahal pun, ya, dia tak boleh nak apa bagi keselesaan tau. Sebab nanti tilam yang atas tu akan ikut acuan katil yang bawah. Dia akan sengit, dia akan cepat rosak dan sebagainya. Okey, jadi make sure selain daripada ganti tilam, boleh ganti katil juga kalau katil anda bermasalah. Okey, dan harga untuk set ni, saya jual harga asal dia, kalau nak belilah semua secara keseluruhan, asalnya 1699 adalah. Jadi hampir 1,700 lah untuk satu set. Memang kalau kat luar pun kalau nak beli satu set lengkap, biasanya kita dapat dengan harga 1,700, 1,800, ada yang 2,000 kan. Okey, tapi hari ni saya ada, kan kita organic mattress ni special sikit sebab bila jual tilam kita ada ambil juga untuk trade in tilam lama. Ya, kita nak tolong customer untuk clear up tilam lama kat rumah. Okey. Jadi setiap tilam lama yang anda bagi, bukanlah setiap satu pembelian satu je kita kira. Okey. So tilam lama yang anda tolak ataupun anda bagi dekat kita tu, kita akan potong sebanyak RM300. So kita dah jimat RM300 lagi dekat situ. So maksudnya harga RM1,699 tadi tolak RM300, jadi hanya tinggal RM1,399. Okey, RM1,399. Okey, tak cukup offer lagi. Saya nak anda claim voucher masing-masing. Siapa yang order hari ini saja, anda boleh claim voucher sebanyak RM100. Yang mana menjadikan tilam ni, anda boleh dapat satu set tilam dengan katil dengan harga RM1,299. Okey, claim voucher RM100, anda boleh dapat dengan harga RM1,299. Ada tilam, ada katil. Dan apa tambahan special lagi? Kita nak bagi percuma satu set cadar dan juga dua unit bantal. Okey, so dalam RM1,299 ni ada empat barang: tilam, katil, bantal dan juga cadar. Ada yang tanya, Din, katil tu katil queen ke katil bujang? Sama size. Tilam queen ketebalan 8 inci, katil kelamin, cadar kelamin, bantal dua unit. Okey, dan siapa yang lock order melalui WhatsApp, anda WhatsApp terus, Lin, saya nak lock order ni, ni nama alamat saya. Order tak perlu bayar dulu, eh, bagi nama alamat dulu. Okey, anda WhatsApp Lin, Lin akan bagi potongan RM50 lagi kepada yang WhatsApp. Okey, jadi kena cepat. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Last offer dan valid untuk hari ini sahaja. Baik, kita break sekejap. Jangan ke mana-mana. Yang mana nak order boleh terus lakukan tindakan sekarang. WhatsApp kita terus untuk lebih penjimatan. Jadi kita kembali selepas ini.
0: Kepada pendengar yang sedang mendengar, boleh cuba untuk WhatsApp sekarang. Sementara itu kita dengarkan lagu ini.

0: Itu tadi lagu Lagak Orang Bujang, petikan daripada filem Balik Kampung, nyanyian AB Saiful, Halim Sabir dan E Muda. Puan Lin, ni ada yang tanya, untuk Orang Bujang ada ke promosi 4 dalam 1 ni?
1: Okey, dia sebenarnya kita tak kira gender ataupun tak kira yang dah kahwin ataupun belum. Sesiapa sahaja berpeluang untuk dapatkan promosi ni, janji kena WhatsApp ataupun call kami sekarang. Okey, ada yang WhatsApp saya juga. Okey, Poli, saya nak offer hari ni, ada tak untuk saiz-saiz yang lain? Okey, untuk saiz hari ni, ini adalah combo untuk queen size. Tapi tak apa, kalau mereka nak saiz king atau sebagainya, saya akan cuba untuk berikan harga yang terbaik juga. Sebab kadang ada yang antara kita ni yang panjangnya lebih kan daripada 6 kaki kan. Kadang-kadang kalau beli queen kan tergantung kaki separuh kan. Okay. Tapi ada yang lagi tinggi sebenarnya, sebab baru ni pun ada request ni, selain daripada king ada tak panjang sikit. Anak saya ni kaki terlebih, kesian pula tergantung. Kita akan custom, tak ada masalah. Mungkin dekat tempat lain anda tak dapat, tapi dekat sini boleh. Apa pun boleh. Sebab kita ada mesin sendiri, tapi walaupun menggunakan mesin, kita tilam kita bukan jenis cetak jual tidak. Ya, kita memerlukan manpower juga. Sebab selain daripada menggunakan mesin untuk potongan, untuk design, kita menggunakan manpower untuk pastikan tilam tu menggunakan bahan yang betul, kualitinya kan. Sebab kadang-kadang guna mesin pun ada yang reject, ada sebagainya. Jadi kita kena melalui QC juga untuk check. Okey, jadi sebab itulah bila promosi ni kadang jarang-jarang. Macam katil pun ada lihat, kita buat sendiri. Okey, kita buat sendiri. Dan katil kita menggunakan bukan chipboard, dia MDF board, lantai plywood tutup rapat, balutan daripada PU leather. Okey, jadi katil ni jarang-jarang kita boleh keluarkan promo. Ya, okey, lepas hari ni punya offer, kita tutup, biar clear dulu production, kita top up nanti. Tapi saya tak janji bila dan bila tahun, bila harinya untuk saya repeat promo dengan katil. Okey, jadi saya faham kadang-kadang ada yang kata nanti dululah, insyaAllah kalau ada rezeki next time bila buka lagi kita akan beli. Tapi macam insyaAllah kalau ada rezeki kita akan buka lagi, tapi saya tak janji bila tarikh dan tahunnya bila. Tapi Adelia, bagaimana kalau esok pagi bangun kita rasa tak selesa, ataupun malam ni kita tidur rasa terganggu, rasa macam dia berpunca daripada tilam kita yang dah lekuk, mesti tiba waktu tu akan ingat suara Lin kan. Jadi mulalah berperang dengan perasaan, kenapalah tak beli pagi tadi waktu Lin on air kan.
0: Menangislah di bucu katil kata.
1: Betul. Sebab bila kita fikir misalnya tak beli, yang ni pun kalau kata nantilah, tapi kita akan berfikir, bermain-main di fikiran. Jadi apa kata, ada bajet, settle je satu hal, tak payah fikir, boleh tenang, tunggu tilam sampai, tengok semua okey, baru buat bayaran. Dan jaminan pun kami sediakan. Sebab tu kita kata kita bukan janji cetak jual. Kita akan jaga customer kita, even dah lepas hantar pun kita akan follow up sehingga tamat tempoh jaminan. Okey, dan apa-apa masalah berkaitan dengan tilam, anda boleh return back kepada kami. Okey, jadi yang mana nak, telefon ataupun WhatsApp. Sebab telefon 1299. Better WhatsApp. Kalau yang ada WhatsApp tu, WhatsApp kita bagi less lagi 50. Sebab anda rajin WhatsApp nama alamat nak set ni. Okey, yang ni set queen. Jadi harganya 1249. Okey, dan satu lagi, yang mana nak letak dalam bilik utama, tak nak pening kepala nak upgrade tilam ke apa, yang mana nak cari tilam saja, boleh dapatkan tilam manja organik tau. Sebab manja organik tu jaminan waranti 10 tahun dan kita boleh tidur dengan tenang dan hilang satu masalah berkaitan dengan tilam ni. Sebab dia cover secara menyeluruh daripada penat kerja, balik badan letih, badan sakit-sakit. Bila baring atas tilam ni, dia rasa kita release segala kepenatan dan rasa tak selesa seharian tu. Jadi penat hari ni, settle hari ni. Okey, dan kalau ada masalah belakang, pinggang berkaitan slip disc yang perlukan tilam yang boleh bagi sokongan pada badan anda, ya, contoh dia boleh tampung sampai 200 kilo lebih, okey, anda boleh proceed dengan manja. Manja 8 inci, harga RM1,700, tapi Lin bagi offer, tolak tilam lama, tolak potongan voucher, dapat harga RM1,000 untuk 8 inci. Jadi kelebihan manja memang all out, memang yang tahu je tahu, yang mana dah pakai sebab dah 32 tahun pun manja bersama kami. Jadi yang mana nak, terus telefon. Macam ni kata jangan tunggu lagi sebab nanti tiba-tiba malam nanti kan rasa tak selesa. Silam pagi besok bangun pagi badan sakit-sakit. Telefon lilin ada lagi tak yang semalam? Tak ada, minta maaf. Okay? Jadi kalau nak manja, boleh proceed manja RM1,000 untuk 8 inci, RM1,200 untuk 10 inci. Kalau saiz-saiz yang lain boleh call sebab kita pun dah kesentukan masa. Yang penting jangan terlepas nombor telefon. Okey, nanti kan dah tercari-cari. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Dan lupa untuk saya highlight, kita di Semenanjung saja tau kita cover. Sebab ada orang Sabah Sarawak yang WhatsApp ni. Minta maaf, kita di Semenanjung saja. Dan kepada orang-orang Semenanjung, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan tidur yang selesa. Sebab kita bukan sekadar menjual tilam untuk alat tidur, tapi kita bawa bersama fungsi daripada tilam tu sendiri, yang mana kita faham tilam yang baik adalah penting untuk membantu memberikan sokongan pada badan, memberikan keselesaan dan merehatkan badan yang penat seharian bekerja. Jadi dengan itu hubungi 013-584-0288. Tilam lama, tukar baru, beli satu, dapat empat barang lagi. Jadi terima kasih untuk hari ini Adelia.
0: Sama-sama.
1: Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tawaran yang dibawa oleh Organics Mattress bersama Puan Nur Azlin Hashim. Selepas ini, Nostalgia di Klasik.

0: Lagu Cinta nyanyian M. Bakri baru saja berlalu menghiburkan saudara. Dan rupanya saudara, lagu-lagu yang liriknya seakan-akan mengeja ni dah lama ada rupanya. Generasi-generasi baru ni mungkin ingat lagu-lagu yang liriknya macam mengeja ni kan, ada pada lagu Ekspedisi je, Siti Cinta Kenangan Silam, CINTA. Tapi sebenarnya dulu lagi dah ada M. Bakri dengan lagu rakaman 1963 Cinta. Baik saudara, waktu juga menghampiri pukul 12:30 hari. Nostalgia di Klasik untuk hari ini juga hampir menutup tirai. Tetapi sebelum itu, berhibur dahulu dengan lagu ini, rakaman 1960, nyanyian Lena, Dua Penari. Dan jangan lupa juga untuk terus menggamit kenangan di Nostalgia di Klasik setiap hari pukul 11 pagi dan 10 malam. Di mana? Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang. Nanti bertemakan suara ini, suara Adaliah Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Untuk hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijriah. Kembali menggamit kenangan dengan lagu-lagu malam segar tahun 70-an hingga 80-an. Juga lagu-lagu irama Melayu. Selepas ini, Ben Naden, Ilusi 1.

dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.
4: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: Nah, untuk 15 minit berikutnya ini, sekali lagi kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan, dan kali ini kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy dan telah pun bersedia di talian Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Adalia?
0: Sehat alhamdulillah. Apa agaknya perkongsian menarik untuk hari ini? Silakan Ain.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik Menjamin Kenangan. Ha, alhamdulillah, syukur kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada tengah hari yang cukup indah ini. Ha, saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita rasa hidup sekarang ni macam terlalu cepat? Pejam celik dah pagi, pejam celik dah tengah hari, pejam celik dah malam. Ha, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar macam mana satu hari itu berlalu, betul tak? Dari bangun pagi, terus fikir kerja, fikir anak-anak, fikir rumah, fikir nak cari rezeki, sampai satu masa kita terlupa nak bertanya kepada diri sendiri, macam mana keadaan badan aku hari ini. Okey, selalunya bila badan masih kuat, kita rasa semuanya okey. Kita sanggup tangguhkan waktu makan, kurang minum, tidur pun tak cukup. Kita selalu cakap, tak apalah nanti penat rehatlah. Hakikatnya, badan kita bekerja tanpa henti setiap hari. Sebab itulah kita perlu menghargai nikmat kesihatan sementara Allah masih mengurniakannya kepada kita. Sebab itulah hari ini saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi lah dalam kalangan pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pulfai. Okey, Pulfai ini merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra yang mengandungi gabungan empat bahan utama seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walik. Produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib lah, dan telah pun menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang Pulfai, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam lah. Zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk, bangun pagi terus bekerja kan, balik rumah urus keluarga lagi. Malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat, cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi mulalah rasa sengal-sengal. Sebab itulah ramai memilih Pulfai sebagai amalan harian mereka. Jadi amalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup yang sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak? Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun rasalah mula tak selesa. Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan, dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Pulfai, pencernaan ni terasa lebih selesa lah. Badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi taklah rasa terlalu lesu kan, nak buat kerja rumah ke, pergi kerja, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudahlah nak bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelumnya. Okey, yang untuk yang berusia pula, selalunya risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kursi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang sangat-sangat mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan Pulfai ni secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Jadi, dalam keadaan cuaca juga tidak menentu sekarang ni, ramai yang memilih Pulfai sebagai salah satu amalan untuk menyokong penjagaan sistem imun diorang. Kita berjumpa ramai orang setiap hari. Jadi, menjaga kesihatan adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Okay, sebab tu saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit saja. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Dan Pulfai bukan pengganti ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya satu soalan lah. Kalau sebelum ini promosi 10 botol Pulfai bernilai RM300 pun sudah cukup membuatkan ramai pelanggan mengambil peluang, betul tak? Bagaimana pula kalau hari ini kami turunkan lagi harganya? Sudah tentu lebih ramai yang tak nak lepaskan peluang, bukan? Jadi untuk pengetahuan semua, harga biasa Pulfai di kedai kami ialah RM155 sebotol. Sebab itu bila kami umumkan promosi hari ini, memang ramai yang terus menghubungi HQ tanpa berlengah-lengah lagi. Okey, untuk hari ini sahaja, 10 botol perfect kami tawarkan pada harga RM250 sahaja. Ha, dan lebih istimewa lagi, percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Tawaran ini memang jauh lebih menarik berbanding promosi biasa yang anda selalu dengarlah. Kalau anda seorang yang suka membeli ketika promosi, inilah masanya, tuan-tuan dan puan. Bila harga dah turun dan penghantaran pula kami tanggung, sudah tentu lebih berbaloi untuk anda dapatkan stok bagi kegunaan sendiri atau dikongsi bersama ahli keluarga. Yang penting, promosi ini hanya sah sehingga jam 6 petang ini saja. Jangan tunggu sehingga promosi berakhir baru nak bertanya sama ada harga masih sama ke tidak. Sebab kemungkinan besar tawaran ini tidak akan berulang dalam masa terdekatlah. Jadi ambil telefon anda sekarang dan terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Ya DJ, kita berehat seketika.
0: Baik, kita berehat seketika, kembali lagi dengan Ain selepas ini.

0: Baik, waktu sekarang pukul 12.38 minit tengah hari dan kita masih lagi dalam segmen tajaan di talian sekarang Nurul Ain Abdul Razak. Teruskan, Ain.
1: Terima kasih, DJ Adelia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita dah umumkan promosi istimewa Perfai dari harga asal RM155 sebotol. Okey, hari ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal iaitu 10 botol Perfai hanya RM250 saja. RM250 untuk 10 botol Perfai. Ha, bukan itu saja. Kami tanggung penghantaran percuma terus ke rumah anda. Dan promosi ini khas untuk hari ini sahaja, hari lain tak ada. Ha, dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasalah. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga. 014-988-2436. 014-988-2436. Ha, nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh. Tak ada masalah, tuan-tuan puan-puan. Rebut peluang ini sekarang sementara promosi masih dibuka. Baik, tuan-tuan puan-puan. Bila kita membeli sesuatu produk kesihatan ni kan, apa yang kita cari sebenarnya? Mestilah kita nak produk yang bahannya jelas kan, mudah diamalkan dan sesuai dijadikan rutin harian, betul tak? Bukan beli hari ini, esok dah lupa, simpan dalam almari. Sebab itulah ramai yang memilih Perfai. Perfai dihasilkan daripada gabungan delima rozel, madu dan sarang burung walet. Ramai pelanggan menjadikan Perfai ni sebagai minuman harian kerana ia mudah diamalkan. Okey. Saya nak share lah dengan pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Sebenarnya, dah ramai sangat yang cuba Perfai ni dan alhamdulillah, mereka kongsi rasa perubahan yang sangat-sangat-sangat menggembirakan. Seperti badan terasa lebih ringan, dah bertenaga, sendi pun dah tak mudah sengal-sengal macam dulu. Malam pula tidur lena, bangun pagi, rasa segar je badan tu. Jadi sistem pencernaan pun makin lancar, kulit pun ramai, perasan makin berseri-seri, tak kusam seperti sebelum ini. Dan ada juga yang cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ini. Paling seronok ni, sekarang ni musim hujan, jarang sangat demam sebab daya tahan badan kita pun makin kuat. Okey, apa yang mengembirakan kami ialah apabila ramai pelanggan kembali membuat pembelian. Bila ditanya kenapa beli lagi, mereka kata dah jadi rutin. Bagi mereka, menjaga kesihatan bukan lagi dilakukan sekali-sekala tetapi dijadikan satu amalan yang berterusan. Dan yang menariknya, ada pelanggan yang turut berkongsi bahawa mereka rasa lebih yakin dengan penampilan diri apabila mengamalkan gaya hidup yang lebih sihatlah. Bila badan rasa segar, wajah pun nampak lebih bermaya dan kita sendiri lebih bersemangat. Okey, sebab itulah saya selalu katakan kepada pendengar semua, Perfai bukanlah sesuatu yang diminum sekali dua dan terus mengharapkan perubahan. Apa-apa pun, yang penting ialah amalan yang konsisten. Di samping pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat, itulah yang ramai pelanggan kami cuba amalkan setiap hari. Hari ini mungkin badan kita masih terasa sihat, alhamdulillah, itu satu nikmat yang sangat besar. Tetapi nikmat kesihatan juga perlu dijaga. Jangan tunggu sehingga badan mula memberi isyarat baru kita terfikir untuk berubah. Okey? Okey, saya nak cerita sikitlah macam mana cara nak minum Perfai ni sebab ia pasti kita tak perlu minum banyak pun. Untuk orang dewasa cukup ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan lah dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Kalau kanak-kanak pula, ambil 1 sudu kecil pagi dan malam pun dah cukup. Yang penting konsisten. Minum setiap hari, insyaAllah kesannya kita akan rasa sedikit demi sedikit. Kalau tetera perempuan sedang makan ubat dalam hospital, boleh je minum Perfai seperti biasa ya. Cuma jarakkan 1 hingga 2 jam selepas ambil ubat. Barulah minum Perfai. Jadi, kalau selama ni tetera perempuan hanya mendengar tentang Perfai tetapi masih belum berpeluang mencubanya, mungkin hari ini adalah masa yang sesuai untuk bermula. Kadang-kadang, satu langkah kecil yang kita ambil hari ini, tetera perempuan, boleh menjadi permulaan kepada rutin yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga. Baik, tetera perempuan, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya ingatkan sekali lagi lah tentang promosi istimewa yang kami bawakan khas untuk semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Okey, harga asal Perfai ialah RM155 sebotol ya. Kebiasaannya kami menawarkan 10 botol Perfai ni pada harga RM300, betul tak? Tetapi hari ini HQ benar-benar memberikan tawaran yang luar biasa untuk pendengar-pendengar setia Radio Klasik. 10 botol Perfai hanya RM250 sahaja. 10 botol Perfai hanya RM250 saja. Bukan itu saja, penghantaran juga percuma ke seluruh Malaysia. Kalau tetera perempuan dah lama menunggu harga yang lebih rendah, inilah masanya. Promosi seperti ini bukan selalu kami adakan. Sebab itu, bila HQ buka peluang macam ini, kami tak nak pendengar Radio Klasik menjadi orang yang terakhir mengetahuinya. Kalau nak ambil untuk diri sendiri, boleh. Nak berkongsi dengan suami, isteri, anak-anak seusia 3 tahun dah boleh start consume. Ibu bapa atau adik-beradik pun sangat sesuai. Sekurang-kurangnya, bila stok dah ada dekat rumah, lebih mudah untuk dijadikan amalan harian. Jadi kalau dah lama nak mencuba Perfy atau dah memang menjadi pelanggan setia kami, inilah masa terbaik untuk membuat tempahan. Bunga isu kami sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436 014-988-2436 Saya ulang sekali lagi 014-988-2436 InsyaAllah tim kami akan membantu proses tempahan anda. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Klasik yang sentiasa meluangkan masa bersama saya. Semoga segala perkongsian yang disampaikan hari ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi untuk kita lebih menghargai nikmat kesihatan. Dan jangan lupa produk hebat kami, semestinya Pati Sarang Ruwali Perfy, sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saudara perkongsian mengenai tawaran DCM Herbs Legacy menerusi wakilnya Nurul Ain Abdul Razak. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Melodi Klasik.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah bersama pasangan istimewa Dato' Subadron Abdul Aziz dan Datin Sarwar Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi. Hanya di Radio Klasik mengkamit kenangan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kerana masih setia memilih Radio Klasik untuk berkongsi rasa, berkongsi cerita, berkongsi kenangan dengan kami. Dan untuk hari ini bertugas menemani saudara Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Dan untuk panduan kita bersama, masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor hari ini ialah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Jangan lupa untuk segera tunaikan kewajipan. Ingat, jangan tunggu masa lapang untuk solat, tetapi solatlah untuk mendapat masa yang lapang dan lebih tenang.
1: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Dah makan tengah hari ke belum? Kak Zana dari Taman Bangi Indah, Bangi. Menu tengah hari ini, masak lemak cili api udang galah. Suami pancing sendiri. Mesti sedap kan? Manis rasanya, segar-segar. Celur pula jantung pisang dan goreng ikan masin. Aduh, kecoh air liur ni. Berkeroncong tu perutnya. Tiba-tiba teringat mak kat rumah. Masak apalah mak agaknya hari ni? Masak apa mak hari ni? Selamat tengah hari buat Alung Khairi, Fazilah, Kak War dan Kak Halimah tengah sibuk melayan pelanggan ke tu. Terima kasih kerana sentiasa menjamu pelanggan yang makan tengah hari dengan lagu-lagu di Radio Klasik. Semoga dipermudah segala urusan dan juga selamat tengah hari Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Lebar senyumannya hari ini. Pak Long jual getah sekerap. Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala tak pernah salah alamat katanya. Betul, rezeki Allah tidak pernah salah alamat dan tidak semestinya dalam bentuk wang ringgit. Menikmati kesihatan yang baik juga rezeki, mempunyai kawan-kawan yang baik juga rezeki, dan kita perlu bersyukur dengan apa yang telah direzekikan untuk kita. Baik, rancakkan tengah hari saudara dengan lagu ini, lagu joget teruna desa Dato' Hel Amir, Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Melodi Klasik.

Lautan Black Dog Moon. Nah, baik saudara, sedikit perkongsian yang dikongsikan di laman media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi Instagram. Mereka khususnya untuk yang selalu menggunakan kemudahan lift, sesekali disarankan untuk gunakan tangga. Banyak faedah kepada kesihatan kita apabila kita tukar kebiasaan naik lift ke naik tangga. Ada yang dah mula mengeluh tu nak naik tangga malasnya, tapi banyak faedah tau sebenarnya kalau kita menggunakan tangga. Antaranya dapat mengekalkan jisim tulang, mengurangkan berat badan, ini kan selalu kita idam-idamkan, juga mengurangkan risiko strok, tekanan darah tinggi, dan mengurangkan gejala kemurungan ke bertambah murung. Jangan macam tu, kita tak cuba lagi kita tak tahu kan. Jadi sama-sama sesekali kita tukar gaya hidup kita untuk kekal lebih aktif dan kekal sihat. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Baik, saudara, menghampiri pukul 2 petang, tugasan saya juga hampir selesai. Terima kasih kerana sentiasa bersama-sama saya seawal 10 pagi tadi. Dan terima kasih juga kepada yang sudi luangkan masa menyapa saya di ruangan WhatsApp. Tak sempat nak baca semuanya. Maaf juga jika ada salah silap di mana-mana. Selepas ini terus setia kerana si cantik manis Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata, akan menyambung tugasan menceriakan petang saudara menerusi Mestika Klasik. Sekian untuk waktu ini. Adalah Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 15 Julai 2026. Waktu sekarang 25 minit petang. Terima kasih untuk Adalia Nasharuddin dan saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Kembali menemani saudara di ruang udara, tentunya dalam Mestika Klasik. Akan saya terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan berlalu sebentar tadi lagu Irama Pop Yee, nyanyian Iraman On bersama dengan The Strangers, Aku Nak Pulang. Nak pulang ke mana agaknya? Hati-hati kepada saudara yang sedang memandu. Pastikan saudara terus dengar Radio Klasik. Tak kira di mana jua saudara berada yang dalam pemanduannya, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus layan Radio Klasik 24 jam tanpa henti. Dan untuk ruangan Mestika Klasik, pastinya kita akan dengarkan lagu-lagu petikan gitar rancak Irama Pop Yee, disilang-silikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Ayuh kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian Edi Ahmad bersama dengan The Antarctics, lagu yang berjudul Di Mana Kau Berada. Dan selepas itu kita dengarkan Datin Orchid Abdullah bersama dengan M. Fazil, Ikatan Janji. Semuanya dalam Mestika Klasik.

Rahman Kadir dengan Di Mana. Di mana jua saudara berada. Semoga setiap langkah saudara dipermudahkan dan setiap doa saudara juga ditemukan jalannya. Apapun, di mana jua saudara berada, terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan saudara 24 jam tanpa henti. Dengar menerusi frekuensi, mungkin saudara yang sedang memandu ataupun yang berada di tempat kerja waktu ini ataupun yang berada di rumah. Kalau nak dengar juga menerusi saluran 705 MyFreeView mahupun menerusi RTM Klik. Semuanya mudah sahaja. Ini bermakna Radio Klasik di mana-mana. Baiklah saudara. Seperti biasa, kalau saudara nak terus kekal berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik waktu ini, boleh terus hantarkan menerusi WhatsApp kami 0135656128. Ayo kita teman berteman sehingga pukul 6 petang nanti. Selepas ini ada lagu nyanyian M. Fazil, Kenanganku. Tapi sebelum tu, ayo kita dengarkan dulu lagu ini, A. Ramli bersama dengan The Rhythm Boys, lagu yang berjudul Oh Fatimah.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
3: Radio Klasik di Singapura 106.7.

28 minit petang, orang katakan bila dah jatuh cinta ni macam-macam sanggup kita lakukan. Ada yang sanggup berjauhan demi masa depan, ada yang sanggup berkorban masa, tenaga, malah impian sendiri pun ada. Tapi saudara pula bagaimana? Demi cinta, apa perkara paling besar yang pernah ataupun saudara sanggup lakukan? Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Mungkin ada yang sanggup berpindah negeri ikut suami demi membina keluarga bersama insan tersayang, ataupun sanggup berubah menjadi insan yang lebih baik, tinggalkan tabiat buruk demi orang yang dicintai, dan macam-macam lagi. Kalau saudara nak kongsikan, boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami 013-56-56-128. Dan berlalu sebentar tadi lagu nyanyian Datuk Jeffrey Dean bersama dengan Aida, Demi Cinta. Baiklah saudara, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik. Nanti Diani akan bacakan nama-nama saudara dan juga ucapan-ucapan saudara. Tapi sebelum tu ada juga yang menarik, saya nak kongsikan bersama dengan saudara ni. Ini kiriman daripada Cikgu Helmi dari Institut Memandu Abad Canggih Pancur Jalan Pantai Remis Perak. Katanya sekarang ni sedang mengajar satu calon, habis jam 5 petang nanti sambil dengar Radio Klasik, dengar celoteh DJ dan juga lagu-lagu diputarkan. Terhibur saya dan juga calon yang saya ajar memandu waktu ini. Nasib baik cikgu yang ambil gambar. Apapun, terima kasih banyak kerana terus dengar Radio Klasik. Tak kira di mana jua saudara berada, tak kira apa jua yang saudara lakukan, jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara. Ayuh, kita akan teruskan lagi hiburan Husaini B bersama dengan The Beast 5, lagu yang berjudul Dugaan Cinta. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Ida Yang bersama dengan The Families, lagu yang berjudul Meratap Hiba, lagu rakaman pada tahun 1966.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio

0: dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ringan-ringankan lah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Berlalu menghiburkan saudara. Lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah dengan Juliana. Ada yang dah tersenyum dah namanya. Dipanggil-panggil ya. Apapun, terima kasih kepada Juliana yang tengah dengar Radio Klasik waktu ini. Ada yang cinta pertama namanya Juliana. Tapi tahukah saudara, lagu bertemakan cinta ni kekal menjadi antara genre yang paling banyak dihasilkan di seluruh dunia, kerana emosi cinta adalah pengalaman yang dekat dan juga hampir dengan semua orang. Itu dia. Kalau saudara nak dengar lagu-lagu pilihan saudara dikeudarakan seperti biasa, lagu cinta pun boleh, tak ada masalah. Tapi bukan hari ini. Setiap hari Sabtu dan juga Ahad, 5 hingga pukul 7 petang. Kalau hari ini, lagu yang diputarkan hanya lagu-lagu yang kami susun khas untuk saudara sahaja. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan. Dan saya nak terus bacakan kiriman-kiriman yang ada pun dihantarkan. Antaranya ada Mama Ila Labu, katanya selamat petang. Setia santai atas katil, layan Mestika Klasik. Yang kita cinta, yang kita sayang, belum tentu kita dapat miliki. Betul lah tu. Dan ini pula kiriman daripada Norlin yang berada di antara Gapi Serendah Selangor. Katanya, demi cinta pada suami dan tanggungjawab saya, saya sanggup berhenti kerja demi menjaga suami yang sakit strok. Kemudian disusuli sakit kanser usus, tapi sekarang suami dah pergi buat selamanya pada tahun 2021. Al-Fatihah untuk arwah suami. Baik, dan ini pula kiriman seterusnya. Ini datangnya daripada Salmah yang berada di Ipoh. Katanya, saya sanggup berjauhan hampir 5 tahun kerana suami bekerja di luar negara. Walaupun rindu, kami percaya pengorbanan itu untuk masa depan keluarga. Baik, nanti saya akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara. Kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu nyanyian Wahid Sati, Si Manis. Dan juga lagu ini, Oleh-oleh Temasik, Iramli bersama dengan The Click 4.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6. Ikuti Silang Budaya, stesen bergembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyingkap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen bergembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik.

2.55 minit petang, jumpa semula. Lagu nyanyian Habinah Ahmad, lagu rakaman pada tahun 1976. Kita juga dah pun menghampiri pukul 5 petang. Selepas pukul 5 petang nanti, ada lagu nyanyian Dayangku Aminah Menunggu Kepulanganmu. Juga ada Ehalim bersama dengan The Fictions berkenan. Juga ada Esroha bersama dengan Salim Ai Oh Salamah. Semuanya selepas pukul 3 petang nanti. Tapi sebelum tu, Dani nak kongsikan juga bersama dengan saudara, di mana Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan diadakan hari Ahad ini 19 Julai jam 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah. Dan saudara juga boleh saksikan secara langsung pastinya di RTM. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan M. Osman bersama dengan Blue Rhythm KL, lagu yang berjudul Sekali Pandang, lagu rakaman pada tahun 1967.

3:07 petang melepasi sudah pukul 3, ini bermakna Mestikah Klasik dah pun memasuki di jam yang kedua. Dia ini masih lagi temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan berlalu menghiburkan saudara sebentar tadi, lagu nyanyian Alina bersama dengan The Batiks. Lagu yang berjudul Mohon Kasih. Lagu rakaman pada tahun 1967. Dia ini juga nak mohon sangat kepada saudara. Kepada saudara yang memandu khususnya, ya, jangan halang pilih bomba. Sebabnya pilih bomba ni merupakan kemudahan kritikal yang membolehkan pasukan bomba mendapatkan bekalan air dengan pantas ketika operasi memadam kebakaran. Mungkin kita tengok perkara ni nampak macam remeh, tapi kita kena ambil perhatian, ya saudara, dan pastikan kawasan sekitar pilih bomba sentiasa bebas daripada sebarang halangan. Dan elakkan meletakkan kenderaan ataupun barangan di hadapan pilih bomba agar akses bekalan air tidak terganggu. Dan tindakan kecil ini sebenarnya mampu mempercepatkan operasi menyelamat, melindungi nyawa dan harta benda serta memastikan keselamatan komuniti sentiasa terpelihara. Ingat, keselamatan bermula dengan tanggungjawab kita bersama. Ayuh, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Dato' Ahmad Jaiz, Kesepian. Dan selepas itu, lagu nyanyian Dayangku Aminah, Menunggu Kepulanganmu, terus menghiasi petang saudara, Mestikah Klasik.

0: Mastika Klasik.
1: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Lagu paduan suara Dato' Enmas, Dato' Nasir Wahab, bersama dengan Ramlah Ram dengan Susah Senang Kita Bersama. Lagu rakaman pada tahun 1988. Waktu senang ramai yang datang dekat kita. Tapi bila diuji dengan kesusahan, barulah kita tahu siapa yang benar-benar setia menemani kita. Sebab itulah nilai sebuah hubungan bukan diukur ketika kita gelak ketawa bersama, tetapi ketika kita sama-sama mengharungi cabaran. Itulah dia kesetiaan. Seperti saudara juga yang setia dengar Radio Klasik. Baik, selamat petang. Dan ini nak ucapkan kepada Abang Azizan Said. Katanya, pengumuman besar yang saya lakukan adalah tidak mendirikan rumah tangga selepas berpisah dengan isteri saya pada tahun 2005 demi membesarkan 5 orang anak saya. Dan anak bongsu saya masa tu berumur 3 bulan dan disahkan autism. Sekarang Alhamdulillah semua dah besar dan telah bekerja. Itulah dia pengorbanan seorang bapa. Baik, ini pula kiriman daripada Hafiz yang berada di Johor Bahru. Katanya, demi cinta saya sanggup tinggalkan tabiat merokok. Bukan sebab dipaksa, tetapi sebab saya mahu hidup lebih lama bersama dengan insan yang tersayang. Dan ini pula kiriman daripada Nurul yang berada di Kota Bahru, Kelantan. Saya sanggup belajar memasak walaupun dulu tak pandai langsung. Seronok bila dapat sediakan makanan kegemaran untuk suami dan juga anak-anak. Baik, terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan kiriman, juga yang turut berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik. Ada Kak Sarina Damuri, juga kita ada kiriman ke Asna Ani yang berada di Mualim Perak, Muhammad Kamaruzani yang berada di Jalan Kebun, Kak Roy Wonder Glow, ada juga Nin Bancari, Kak Rohaya Jack yang berada di Kuching Sarawak, Kak Noris yang berada di Shah Alam, juga ada Zainun Awang yang berada di Pahang dan ramai lagi ni. InsyaAllah saya akan cuba bacakan nama-nama saudara dan juga kiriman-kiriman saudara. Kita akan teruskan lagi hiburan A. Halim bersama dengan The Fictions berkenan dan juga lagu ini Rikino Bajuri bersama dengan The Clifters, lagu yang berjudul Bisikan.

0: Radio Klasik di Seremban 87.9.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa?

0: keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Nostalgia, irama pop Yeye tahun 60-an. Mesti

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Paduan suara Datuk Khadijah Ibrahim bersama dengan Latif Ibrahim sedang cinta mekar bersemi. Menghampiri sudah pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga lagu-lagu 80-an. Bagi saudara yang tak puas nak dengar lagu-lagu irama pop Yeye esok, saudara boleh dengarkan 2 petang hingga 4 petang irama pop Yeye. Dan selepas ini ada lagu nyanyian Ahmad Zack. Lagu yang berjudul Ulfarida dan juga lagu ini Di Hatta, lagu yang berjudul Aminah. Lagu ini merupakan salah satu lagu di antara 4 buah lagu yang dimuat naik dari album Di Forever yang kedua. Ayo sama-sama kita dengarkan tentunya dalam Mustika Klasik.

Melepasi sudah pukul 4 petang, 4:08 minit petang, berlalu menghiburkan saudara sebentar tadi. Lagu nyanyian Iraza, Biarlah Aku Pergi. Lagu rakaman pada tahun 1977. Lagu ini merupakan lagu saduran dari filem Hindi yang berjudul Katil Patang. Nyanyian Kishore Kumar, tapi kalau dalam filem, lagu ini dinyanyikan oleh Rajesh Khanna. Baiklah saudara, terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio Klasik, dengar Radio Klasik. Dan terima kasih juga untuk mereka yang tengah layan Radio Klasik menerusi TikTok waktu ini secara langsung. Terima kasih banyak Danny ucapkan. Kalau nak sebut nama ni memang ramai sebenarnya, tapi apapun, terus dengar Radio Klasik tak kira di mana jua saudara berada. Kalau yang nak memandu tu dah nak pulang kan, mungkin ada kerja shift, dengar Radio Klasik menerusi frekuensi. Terima kasih banyak sekali lagi diucapkan. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Datuk Hil Amir, Kasih dan Sayang, dan juga lagu ini Sharifah Mona, Janji Tinggal Janji.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik di Seremban 87.9.

Good Man Brothers dengan Malu Tapi Mahu membawa kita ke pukul 4.22 minit petang. Baiklah saudara, Piala Dunia FIFA 2026. Kejap je kan, pejam celik dah nak final. Tapi nak saya nak kongsikan juga bersama dengan saudara, di mana buat kali pertama dalam 3 edisi sejak 2018, naib juara Piala Dunia 2022 Perancis gagal mara ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 di tangan juara Euro 2024 Spanyol dalam separuh akhir di Dallas awal pagi tadi. Dan sekaligus menyaksikan bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, gagal mencipta hat-trick untuk membuat penampilan buat kali ketiga berturut di final Piala Dunia 2026 setelah beliau berjaya beraksi di final Piala Dunia 2018 Rusia dan Piala Dunia 2022 di Qatar. Ia sekaligus menyaksikan La Roja Spanyol menamatkan penantian 16 tahun untuk melangkah ke final selepas kali terakhir pada edisi 2010. Manakala bagi Perancis, kekalahan ini turun satu anak tangga dalam ranking dunia apabila berada di tempat kedua berbanding minggu lalu di kedudukan nombor satu. Dan pastinya juga perlawanan ini menjadi tumpuan bagi peminat bola sepak dunia kerana ia merupakan pertemuan barisan pemain elit dunia berentap seperti Kylian Mbappe di kem Perancis dan Lamine Yamal serta Rodri di kubu Spanyol. Jadi menanti Spanyol pada final nanti sama ada England menentang juara Piala Dunia 2022 Argentina, yang mana kedua-dua pasukan tersebut bakal turun beraksi pada pukul 3 pagi nanti yang juga akan disiarkan secara langsung di saluran TV OK. Satu jiwa, sejuta sorakan. Baik saudara, kita nak teruskan lagi hiburan Rahimah Rahim, Semanis-manis Gula, dan juga lagu ini kembara, lagu yang berjudul Ekspres Rakyat.

Mestika Klasik. Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik

Jamilul Hayat dengan Kaulah Segalanya. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4.46 minit petang masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan selepas itu Dani akan kembali untuk terus menemani saudara di jam yang terakhir. Kita teruskan lagi hiburan Carefree, Dendangan Laguku.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk menggawang kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Amir. Sibuk nampaknya tu. Dah siap susun barang nak hantar ke mana tu?
2: Kak Alia. Ni, nak hantar ke taman hujung sana tu. Mereka nak buat kenduri. Tengok ni. Ada beras, minyak, masak. Lepas tu ada air mineral. Ni semua dah masuk lori dah. Buat awal. Tak adalah kalut-kalut nanti.
1: Bagus anak muda. Nampaknya dah makin cekap. Ringanlah sikit kerja kat Suraya kau. Dah ada yang membantu.
2: Nak buat macam mana Kak Alia? Kenalah jadi cekap. Ni, lepas duit simpanan kena scam hari tu, terpaksalah mula balik dari bawah. Ni untuk tolong Kak Suraya kumpul duit balik.
1: Itulah, Kak pun ada dengar pasal cerita scam tu. Eh, dah lah, jangan diingat-ingat lagi. Kak pula yang geram masanya. Bertahun-tahun Kak Suraya tu menyimpan tau. Habis macam tu je.
2: Hei, mula-mula tu Kak, memang rasa putus asa. Tapi Kak Suraya dah pesan, selagi ada kudrat, selagi tu boleh bangkit.
1: Eh, betul. Duit boleh dicari semula. Yang penting jangan hilang semangat.
2: Sebab itulah Kak Alia nampak sekarang ni Amir bersungguh-sungguh bantu dia kat kedai ni. Lagi-lagi sekarang kedai ni dah ada lori sendiri. Guna lori kecil diesel ni je untuk buat apa ni, hantar barang kepada pelanggan-pelanggan.
1: Itu yang penting. Banyak kerja jadi lebih mudah bila ada lori. Memudahkan pelanggan kalau beli barang dalam jumlah yang banyak. Perniagaan pun dah boleh meluas.
2: Tapi kan, saya ni tertanya-tanya jugalah pasal apa ni, budi diesel tu. Sebab apa dah mula guna lori ni, kenalah cakna pasal budi diesel ni. Ramai orang bercakap pasal benda ni.
1: Memang ada berita terbaru. Kerajaan telah meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindahan kelayakan budi diesel kepada ahli keluarga terdekat.
2: Pemindahan kelayakan? Maksudnya macam mana tu?
1: Contohnya, contoh. Kenderaan diesel digunakan oleh seseorang tetapi pendaftarannya masih atas nama ahli keluarga. Dalam keadaan tertentu, kelayakan boleh dipindahkan kepada ahli keluarga terdekat yang layak.
2: Oh, macam suami isteri ke? Macam tu?
1: Termasuk juga ibu bapa, anak dan adik-beradik. Tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan.
2: Oh, bagus juga macam tu eh. Sebab apa, kadang-kadang pengguna sebenar pun bukan pemilik yang namanya dalam geran.
1: Betul. Sebab tu kerajaan buat penambahbaikan supaya manfaat subsidi sampai kepada pengguna sebenar.
2: Oh, tapi kan kalau permohonan diluluskan pula, macam mana tu?
1: Penerima yang diluluskan boleh menggunakan MyCard sendiri untuk membeli diesel bersubsidi berdasarkan kelayakan pemilik asal.
2: Ianya jadi lebih mudah lepas tu apa ni, tersusun lah eh.
1: Pada masa yang sama, langkah ni membantu mengurangkan ketirisan dan memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.
2: Oh, bagus jugalah. Bukan apa Kak Alia, lepas kena scam hari tu, saya makin sedar pentingnya dapatkan maklumat daripada sumber yang betul.
1: Itulah, lain kali jangan mudah percaya mesej pelik. Jangan cepat terpedaya dengan janji manis. Dan jangan sebarkan maklumat yang belum pasti.
2: Betul tu Kak Alia, cakap pasal ni, betul-betul lah. Saya dah memang dah serik dah. Lepas ni, kalau ada tawaran yang tulis untung besar dalam sejam, tu saya lari lah, saya tak nak dah.
1: Bagus, lari tu tak apa. Asalkan jangan lari daripada kerja. Bising kakak kamu nanti.
2: Itu Kak Alia tak risaulah. Ni, saya pergi hantar barang dulu eh. Lori ni pun dah ada destinasi yang jelas.
1: Dalam hidup pun macam tu. Walaupun pernah jatuh, kita tetap kena bergerak ke hadapan.
2: InsyaAllah. Duit yang hilang boleh dicari semula. Yang penting, usaha jangan berhenti. Amir pergi hantar barang dulu eh Kak eh. Tapi Kak, lepas ni kalau dah maju sikit, saya kan ada satu cadangan lah. Saya nak cadangkan Kak Suraya untuk tukar lori ni besar sikit lah. Sebab apa, banyak sikit stok barang boleh masuk.
1: Yelah Amir, pergi hantar barang dulu. Ganti duit yang lesap tu, barulah boleh beli lori yang baru.
3: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Radio Klasik menggamit kenangan melepasi sudah pukul 5 petang, 5.20 minit petang. Hai, selamat petang untuk saudara yang masih lagi setia bersama dengan Radio Klasik. Terima kasih banyak Denny ucapkan kepada saudara. Dan tadi kita dah pun dengar lagu-lagu yang pastinya terus menggamit kenangan lalu saudara. Dan kita juga dah pun ikuti ulangan untuk Cubit-cubit manja. Itu kisah di Taman Menggamit Kenangan. Sebentar nanti 5.30 minit petang kita nak dengarkan pula Aku, Dia dan Lagu Adila. Dan Adila hari ini merupakan terbitan Sabrina Arifin yang disampaikan oleh Syazmil Izwan dan merupakan kiriman Yazid Abdullah yang berada di Kota Baru, Kelantan, dengan tajuknya Kenangan Menikmati Pesta Bola Piala Dunia FIFA, dengan tiga buah lagu yang akan diputarkan. Lagu pertama, lagu nyanyian Ella dengan Standing in the Eyes of the World. Lagu yang kedua, Gemuruh Faizal Tahir. Dan juga lagu yang ketiga, Bola, lagu nyanyian Ellie Katz. Baik saudara, selepas pukul 6 petang nanti saudara akan ditemani Syazmil Izwan yang akan terus menemani saudara 6 petang hingga 12.30 malam. Jadi tugasan saya berakhir sampai di sini. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Klate.
1: Radio Klasik. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

demam bola sepak Piala Dunia FIFA kembali semula setelah menghilang hampir 4 tahun lamanya. Bermula 11 Jun hingga 20 Julai, kita rakyat Malaysia boleh menonton secara langsung ke semua 104 perlawanan yang dipertandingkan melalui saluran-saluran RTM secara percuma. Syabas dan tahniah untuk RTM. Teringat aku waktu aku mula-mula melihat, mendengar dan mengetahui adanya pertandingan bola sepak Piala Dunia FIFA. Tahunnya ialah 1974. Waktu itu, aku cuma berusia 9 tahun. Tetapi bagiku, kewujudan pemain-pemain bola sepak Malaysia seperti Alraham Datuk Muhammad Muqtada Hari, Datuk So Chin An atau Tauke, mendiang Datuk Santok Singh dan Datuk R. Arumugam atau Spiderman serta ramai lagi telah membuka mataku kepada Piala Dunia. Waktu itu cuma ada media cetak, corong-corong radio dan saluran televisyen RTM 1 dan 2 menerima siaran dari luar negara ke Malaysia melalui stesen satelit bumi di Kuantan Pahang. Waktu itu tiada internet macam hari ini. Dunia tanpa sepadan, maklumat hanya di hujung jari. Kenanganku tentang Piala Dunia 1974 ialah kehebatan pasukan Jerman Barat yang dipimpin oleh Franz Beckenbauer atau The Kaiser sebagai tonggak pasukan, manakala Sepp Maier sebagai pakar penjaga gawang dan penyerang prolifik Gerd Müller. Dalam perlawanan akhir, kerjasama berpasukan dan kemahiran individu yang dipamerkan oleh The Kaiser dan pasukan Jerman Barat berjaya menundukkan pasukan Belanda yang diketuai penyerang utamanya Johan Cruyff 2-1 bagi menjuarai Piala Dunia 1974. Piala Dunia 1978 pula telah dilangsungkan di Argentina. Terdapat perbezaan masa sehingga 12 jam antara Malaysia dengan Argentina. Jika ada pun siaran langsung yang disiarkan oleh RTM ketika itu, aku tidak berkesempatan menontonnya kerana mak ayah tidak membenarkan aku yang berusia 13 tahun berjaga lewat malam hingga ke awal pagi. Piala Dunia 1978 yang dijuarai oleh pasukan tuan rumah Argentina menguatkan lagi keyakinanku bahawa bakat

bakat besar dalam dunia bola sepak secara amnya adalah dari negara-negara Latin Amerika ataupun Eropah. Pemain-pemain Argentina ketika itu seperti ketua pasukan Daniel Passarella, Mario Kempes dan Osvaldo Ardiles telah mengharumkan nama negara mereka di persada dunia. Sebagai kenangan sampingan, bola yang digunakan di Argentina dinamakan Tango, menggantikan bola Telstar. Seterusnya, seingat aku, Piala Dunia 1982 memberikan aku kenangan manis sebagai seorang anak muda yang berusia 17 tahun yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM. Selain berjaga malam untuk menelaah pelajaran, ini merupakan lesen besar untukku menonton Piala Dunia melalui siaran RTM. Terima kasih RTM. Sayang RTM. Piala Dunia 1982 dihoskan di Spanyol dan berlangsung dalam bulan Ramadan 1402 Hijrah. Ini juga merupakan satu lagi alasan kukuh untuk aku berjaga larut malam. Aku, penyokong pasukan Itali, sangat gembira bila melihat Italia berjaya mengalahkan pasukan Jerman Barat dengan keputusan 3-1 untuk menjulang Piala Dunia edisi 1982. Nama-nama seperti penjaring utama Paolo Rossi dan penjaga gol veteran Dino Zoff yang berusia 40 tahun ketika itu sentiasa meniti di bibirku. Beralih pula ke Piala Dunia 1986 di Mexico. Apa yang menjadi memori bagiku? Dan aku percaya begitu juga bagi ramai peminat bola sepak adalah semangat pengulas sukan Mexico di televisyen mengalunkan laungan gol setiap kali bola dijaringkan. Aku yang ketika itu sedang menyambung pelajaran di Florida, Amerika Syarikat, agak tergamam mendengar laungan gol yang penuh bertenaga.

0: Adila mengkamit kenangan.
1: Piala Dunia 1986 juga mempamerkan kehebatan pemain legenda Argentina, iaitu Diego Maradona, sebagai antara pemain terhebat dunia. Beliau membantu Argentina menjuarai Piala Dunia Meksiko dengan menewaskan pasukan Jerman Barat dengan keputusan 3-2. Namun, aku tidak mempunyai apa-apa kenangan mengenai Piala Dunia 1990 yang diadakan di Itali, kerana aku menumpukan masa dan tenaga sepenuhnya terhadap pengajianku. Tambahan pula, bila pasukan Jerman Barat muncul juara kali ketiga selepas mengalahkan Maradona dan pasukannya Argentina dengan keputusan 1-0, keceriaan yang dirasakan tidak serupa berbanding ketika memenangi kejuaraan buat pertama kalinya. Pada tahun 1994, Piala Dunia diadakan di Amerika Syarikat. Ia memberikan aku kenangan yang sangat menarik. Walaupun ada perlawanan diadakan di Florida, aku tidak berkesempatan hadir menonton di stadium. Sebaliknya, aku menikmati perlawanan yang disiarkan di sebuah restoran sukan bernama Hooters. Walaupun dalam suasana hiruk pikuk, tetapi amat meriah sekali. Beralih pula pada Piala Dunia 1994 yang dijuarai oleh pasukan Brazil, yang merupakan kejuaraan kali keempat pasukan Samba setelah menewaskan pasukan pilihanku, Itali. Pasukan Brazil menang 3-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan selepas tamat masa tambahan. Pada tahun 1998, menyaksikan pasukan tuan rumah Perancis dengan pemain tonggak Zinedine Zidane ataupun Zizou muncul juara buat julung kalinya. Ketika itu, aku sudah pun menjangkau usia dewasa awal 30-an dan telah pun balik ke tanah airku di Malaysia setelah lebih sedekad berada di perantauan. Kegawatan ekonomi bermula 1998 sedikit sebanyak menghambarkan kemeriahan Piala Duniaku. Siri Piala Dunia disambung dalam alaf baharu dengan edisi pada tahun 2002, dihoskan secara bersama oleh negara Korea Selatan dan Jepun. Buat pertama kalinya, Piala Dunia dipentaskan di benua Asia, di luar lokasi biasa, iaitu di benua Eropah, Amerika Utara atau Amerika Selatan. Aku mencemburui pencapaian Korea Selatan dan Jepun kerana berjaya menganjurkan acara berprestij ini. Begitu juga peningkatan mutu dan ranking pasukan bola sepak Korea Selatan dan Jepun yang dulu-dulunya sekitar tahun 1960-an dan 70-an merupakan pesaing pasukan Malaysia dalam sukan Asia dan Pesta Bola Merdeka. Bermula edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepun, Piala Dunia FIFA terus melebarkan sayapnya ke Afrika Selatan pada 2010, Rusia pada 2018 dan Qatar pada tahun 2022 sebelum sekali lagi dianjurkan secara bersama di 3 buah negara untuk tahun ini.

0: jadilah.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Seperti kita tahu, Piala Dunia 2026 diadakan di Kanada, Meksiko dan Amerika Syarikat. Sayangnya, pasukan kegemaranku, Itali, sekali lagi terkandas di pusingan kelayakan. Ini masuk kali ketiga berturut-turut pasukan Itali gagal ke Piala Dunia. Untuk merawat hati yang rawan, terpaksalah aku menumpang kasih dengan pasukan Perancis. Selain berjiran, warna jersi utama pun sama, biru dan putih. Walaupun biru yang berbeza, setidak-tidaknya terubatlah sedikit rinduku terhadap pasukan skuad Azzurri. Ironinya, kali terakhir pasukan Itali muncul juara adalah pada tahun 2006 di Jerman dengan mengalahkan Perancis dalam perlawanan akhir. Perancis tewas menerusi penentuan sepakan penalti 3-5 setelah tamat masa tambahan dengan kedudukan seri satu sama. Selepas lebih 5 dekad menyaksikan, mengikuti dan meneliti perkembangan Piala Dunia, bagi diriku sendiri, aku merumuskan bahawa bola sepak adalah sukan yang berjaya mengumpulkan segenap lapisan masyarakat, pemain, peminat dan penonton untuk menumpukan perhatian mereka terhadap pergerakan sebiji bola. Satu bola, satu dunia. Dalam kemeriahan menyokong pasukan pilihan masing-masing, aku yakin, seperti aku, jauh di lubuk hati setiap peminat bola sepak tanah air, tersemat satu impian yang amat besar, yang mana untuk melihat pasukan Harimau Malaya beraksi di pentas Piala Dunia. Mana tidaknya, pada tahun 1999, Malaysia disasarkan untuk layak ke Piala Dunia 2014. Akan tetapi, pada tahun 2014, Malaysia hanya mampu meraih gelaran naib juara Piala EFF setelah tewas di tangan Thailand yang ketika itu dikendalikan oleh Datuk Dollar Saleh. Setelah itu, kejayaan terbesar Malaysia adalah melayakkan diri ke pentas Piala Asia di Qatar secara merit pada tahun 2023. Kempen Malaysia berakhir di peringkat kumpulan. Skuad Harimau Malaya sempat mencipta sensasi yang sangat luar biasa apabila mengikat gergasi Asia, pasukan Korea Selatan, dengan keputusan seri tiga sama. Bilalah agaknya pasukan Harimau Malaya dapat beraksi di pentas Piala Dunia.

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik menggamin kenangan pagi, redup burung bernyanyi singgah sebentar di hujung laman. Terima kasih terus setia di sini bersama kami, Radio Klasik, peneman sepanjang perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Nama saya Syazmi Lizwan, bersua suara sekali lagi menerusi ritma klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga saya ucapkan buat Diani Shazlina yang baru sahaja tamat tugasan temankan saudara pendengar sebentar tadi. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu yang bertarikh 15 Julai 2026. Terima kasih buat saudara yang terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Semoga apa juga urusan pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Baik saja. Buat saudara yang sedang memandu ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi. Berikan tumpuan sepenuhnya di jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan. Yang sedang berehat pula, yang menikmati minum petang ataupun masih lagi bekerja, saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Teruskan bersama-sama kami di Radio Klasik, irama malas segar yang sentiasa mengiringi hari saudara dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan saya nak mulakan ritma klasik saya bersama-sama dengan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Blues Gang dengan lagu yang bertajuk Oh Mama Saya Mahu Kahwin. Terus setia bersama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

Radio Klasik yang menggamit kenangan. Untuk saudara yang ketika ini sedang memandu, selamat memandu saya ucapkan. Walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah bahawa keselamatan lebih utama. Jangan leka ketika di jalan raya, berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan serta elakkan menggunakan telefon bimbit dan sentiasa patuhi had laju yang telah pun ditetapkan. Semoga saudara tiba di destinasi dengan selamat dan dapat bertemu dengan insan yang tersayang. Baiklah saudara, saya nak bacakan beberapa kiriman yang dihantarkan menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128 daripada Amar yang berada di Kota Belud, Sabah. Katanya petang-petang ini sambil dengar Radio Klasik, sambil menikmati secawan kopi dan juga pisang goreng. Dekat Kota Belud ni Syazmil, cuaca tak hujan, cuma panas sedikit. Terima kasih Amar. Dan seterusnya saya nak menyapa Ida Suraya yang berada di Parit Buntar Perak yang sedang dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Juga buat Kak Radin Halimah yang berada di Johor Bahru, nak ucapkan selamat berkonti untuk DJ yang bertugas, Syazmin Izzuan. Semoga sihat sejahtera. Juga buat rakan-rakan Radio Klasik di mana sahaja yang berada. Seterusnya, Nur Aminah Muhammad Saleh yang berada di Ipoh Perak sedang dengar Ritma Klasik ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Juga buat Kak Hajah Lijah yang berada di Sungai Perak, terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 6.30 petang, saudara akan ikuti Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Bella akan bersama-sama dengan Encik Zaki yang merupakan pengusaha makanan pasembor dan juga tahu bakar. Apa yang nak dikongsikan, apa yang menarik, nantikan sekejap lagi tepat pada pukul 6.30 petang. Tapi sebelum tu, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Dato' Nash, lagu yang bertajuk Pada Syurga Di Wajahmu. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1992. Semuanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah bersama pasangan istimewa Dato' Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang budaya. Stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara. Ritma Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Baik saudara, untuk Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan pada petang ini, Bella bersama-sama seorang pengusaha makanan, pasembur dan juga tahu bakar. Bersama-sama dengan Bella dan Cik Zaki Yunus atau lebih mesra dikenali sebagai Bang Zek. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, apa khabar?
2: Sihat, Alhamdulillah. Bang Zek sihat?
3: Alhamdulillah.

0: 14 tahun dalam F&B ya. 14 tahun tu F&B kami ada macam-macam buat, lebih tumpukan kepada majlis, akikah, birthday party dan juga kahwin. Tapi kami tidak buat yang besar, kami ambil kiosk di kahwin lah. Jadi baru-baru ini saya memberanikan diri bulan 5 tahun lepas untuk mengambil kioks KPKT yang majlis punya warna merah putih ni. Kioks yang ada di seluruh Malaysia ni kebanyakannya tidak digunakan. Jadi saya berani untuk mengambil dan saya mencuba produk pasembok di awalnya. Mula-mulanya saya agak takut sebab boleh ke saya meniaga pasembok di Sepang? Pasembok ni terkenal di utara lah. Pertama kali di Pulau Pinang kan. Jadi saya cuba, alhamdulillah bulan pertama tu agak orang nak kenal. Dan alhamdulillah sekarang sudah 14 bulan. Dan bulan ketiga, saya teruskan dengan tahu bakar, produk daripada Johor. Orang pelik sebab saya orang producer.
1: Itu
0: ada satu yang sangat pelik lah. Tapi sebab mertua saya orang Alostar. Isteri saya lahir di Johor. Kerana itu dia bawa produk tahu bakar Johor dan saya bawa produk pasembok tu di Sepang. Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang agak menggalakkan sekarang ni.
1: Bagaimana bermulanya Cik Zaki tiba-tiba dapat idea nak menjual pasembok dengan tahu bakar dalam banyak-banyak makanan kan?
0: Salah satunya sebab konsep menjual makanan di tepi jalan yang di kiosk yang disediakan oleh KPKT tu, kita kena tengok konsep apa kita nak meniaga. Kerana dia tidak menyediakan kemudahan air, dia tidak menyediakan kemudahan elektrik. Jadi benda-benda tu agak jadi masalah juga bagi peniaga-peniaga. Saya cuba mengolah supaya menyenangkan pekerja saya dan menyenangkan saya. Packaging tu saya mendapat idea daripada flight. Kerana saya duduk berhampiran dengan airport. Kebanyakan customer saya adalah airline crew. Sebab saya berhampiran sangat dengan airport. Diorang balik kerja, lepak kedai makan. Dan diorang cakap, bang, abang ni salah seorang airline crew ke? Dia ingat saya airline crew. Sebab saya punya packaging tu memang makanan macam dalam flight. Sebab saya memudahkan orang. Kenapa saya buat packaging macam ni? Sebab menyenangkan pekerja saya. Konsep saya tu memang betul-betul macam dalam flight. Dan orang yang makan kat saya memang betul macam dalam flight. Jadi orang suka, penerimaan orang suka. Jadi saya kata, saya duduk dekat airport, jadi saya kena buat presentation macam ni. Dan alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan dan syukur.
1: Dan adakah resepi pasembok ataupun tahu bakar Bang Zack ni daripada keluarga, warisan keluarga atau ciptaan sendiri?
0: Sebenarnya kalau ikutkan, tidak ada pada keluarga lah. Sebab mak mertua saya pun bukan line F&B. Tapi dia kan orang utara dan dia tahu mengolah benda tu. Isteri saya memang seorang tukang masak. Semua jenis masakan dia pandai buat. Tapi dia belajar lah. Semua masakan dia belajar. Dan dia mengolah sendiri pasembok tu untuk

0: menjadikan pasembuk tu memang betul-betul rasanya daripada Kedah dan bawa ke Selangor. Isteri saya memang lahir di Johor dan dia bawa tahu bakar tu datang ke Selangor. Kalau ikutkan, memang isteri saya ni memang dia seorang yang kreatif dalam masakan. Dan dia pandai mengolah, mengikut cita rasa setempat. Asalnya kalau ikutkan pasembuk yang dia belajar mula-mula tu agak pedas. Memang agak pedas untuk orang-orang di Sembilan, Johor boleh menerima. Tapi kita meniaga untuk semua level. Asalnya memang kalau ikutkan permulaan meniaga tu memang banyaklah feedback daripada customer. Terutama sekali yang label golongan budak-budak. Pedas, ada yang tak nak pedas. Jadi kami terpaksa R&D cili tu sampai jadi semua rasa semua orang suka. Tidak boleh tak memuaskan hati semua orang. Ha, macam tu.
1: Dan boleh Bang Z kongsikan apa keistimewaan pasembuh dan juga tahu bakar Bang Z ni berbanding pasembuh dan juga tahu bakar orang lain?
0: Saya kalau bab keistimewaan ni agak susah nak cakap sebabnya kalau saya punya perniagaan lebih kepada rasa premium, harga tepi jalan. Macam tu. Saya punya perniagaan. Rasa saya premium. Memang saya akan buat semuanya premium. Dan harga tu saya tak boleh ikut premium. Sebab saya meniaga tepi jalan. Jadi dengan keadaan harga sekarang yang orang pun faham kan. Jadi penerimaan masyarakat tu, alhamdulillah penerimaan customer saya. Biar saya tanya feedback pada customer saya. Mereka kata kuah dan cucur saya special. Yang lain tu biasalah. Sayur standard, tahu pun standard. Tapi cucur dan kuah tu memang ada rahsia yang tersendiri yang sampai sekarang memang ada orang yang cuba mengkaji saya punya resepi tu. Dan banyak customer saya duduk sebelah tanya resepi yang cuba nak mencuri saya punya resepi. Tapi mereka tidak dapat apa bahan dalam tu. Bagi saya lah, bagi saya kuah dan cucur sangat special. Sebabnya cucur yang dibuat oleh isteri saya tu, dia boleh bertahan lebih pada 24 jam dan rasanya tetap sama. Tentang tahu bakar pula, dia tahu bakar tu sama je sayur, tahu dengan kuah dia tu memang sangat special. Kuah dia, kuah kicap yang contoh macam kuah rojak makli ya. Ada konsep dia sama tapi diolah untuk menjadikan rasa tu sangat sedap. Dan dia punya daripada kuah lah. Sebenarnya apa benda masakan pun kuah tu sangat penting.
1: Ada keistimewaan pasembuh dan juga tahu bakar Bang Z. Mana dapat nama Bang Z?
0: Saya ikutkan nama saya Zaki daripada kecil lah kot. Mak pun, ayah pun kadang-kadang tersasul-sasul juga panggil Z. Zaman sekolah pun panggil Z juga. Bila dah tua-tua ni Z apa? Bang lah. Bang ni ditambah oleh kawan-kawan lah. Kawan-kawan yang peringkat bawah lah. Terutama sekali customer lah. Jadi diorang dah terlampau lama, dia panggil saya pun Bang Z. Jadi macam sedap pula. Dan orang sekitar kawasan saya pun memang kenal pasembuk Bang Z. Itulah sebab namanya Bang Z. Kiosk pasembuk Bang Z. Di labeling memang kami letak satu brand kiosk pasembuk Bang Z. Dan di kedai saya tu memang letak pasembuk saya lah. Tapi saya letak label di kotak tu memang Bang Z.
1: Dan pastinya ada cabaran kan dalam menguruskan kios-kios makanan.

kita memang tidak. Setiap bisnes, apa sajalah, apa saja tidak kata F&B lah, semuanya ada inventory, ada calculation. Jadi staff pun kita kena pantau. Kita tidak boleh percaya pada staff 100% dan sistem yang kita pakai. Kita pun tidak tak boleh percaya pada staff dan tidak boleh tak percaya pada benda. Kena balance lah. Jadi semua benda mesti dipantau lah untuk F&B ni. Sebab setiap benda adalah duit. Setiap benda yang keluar, packaging, kotak, sudu, whatever, bahan-bahan tu semua duit. Jadi berapa yang kita keluar tu, kita kena pastikan dia return balik lah. Jadi cabaran dia dalam F&B dia, itu yang paling penting dalam F&B lah. Lagi satu untuk menjaga staff ni, kalau kadang staff yang freelance banyak, yang tetap baru ada dua orang. Saya ada staff lagi yang freelance yang untuk cover kerja-kerja rumah dengan isteri saya. Pagi memang kami buat pasang board kiosk tu dan saya lepaskan pada staff saya. Kemudian isteri saya pun ada buat lagi untuk petang untuk customer-customer saya yang order luar. Okay, isteri saya kata, "Pak, bang, Putrajaya." Saya pergi Putrajaya hantar barang. Akan petang

0: boleh menipu pada masyarakat. Masyarakat memang faham tentang harga. Dengan kenaikan harga barang, harga diesel. Saya terpaksa jual kereta diesel saya baru ni untuk beli van sebab saya tak sanggup. Saya tanggung sebulan RM2,000 untuk diesel. Kenapa aku nak rugi RM2,000? Saya terpaksa beli van, saya jual saya punya kenderaan diesel untuk cover saya punya tu lah. Itu cabaran-cabaran F&B begitulah. Jadi kita sebagai pengusaha kena bijak sebenarnya. Selama 14 tahun niaga di rumah sebenarnya. Tapi baru tahun lepas bulan 5 saya beranikan diri meniaga di tepi jalan. Cabaran dia pun sebenarnya saya bertemu macam-macam orang. Saya bertemu dengan orang yang tak sangka. Kadang-kadang saya rasa orang ni malaikat ke kan. Kadang-kadang ada yang datang macam betul-betul susah. Saya tolong macam betul-betul macam tak ada duit. Tapi saya rasa semua tu Allah nak bagi saya je sebenarnya. Tak ada apa pun. Kalau setakat kiosk saya tu, kedai saya tu banyak orang-orang yang kalau betul-betul dia susah, saya bantu makan percuma, tak kira tak payah bayar. Saya pun tak rugi apa sebenarnya. Dan sebenarnya dan di kiosk saya tu pun, kalau kata hari ni birthday Bella, Bella dapat air free. Siapa yang datang di kiosk saya, memang kami bagi air free. Tunjuk IC, hari ni birthday, saya bagi air free. Saya meniaga teh ais. Teh ais saya, saya belajar di Thailand. Teh ais saya sangat power. Saya bukan nak puji. Sale saya di kiosk tu adalah teh ais. Cendol, teh ais, teh ais. Dan hari weekend, Ahad, saya ada buat nasi lemak.
1: Baik, untuk teknik pemasaran, bagaimana Abang Zack menarik pelanggan baru untuk mencuba pasembur, tahu bakar dan juga teh ais, Abang Zack?
0: Untuk pelanggan yang tidak pernah cuba, kebanyakannya ada yang baru bertanya kan, sedap ke, nak cuba. Saya bagi percuma kan, ataupun saya cabar dia. Kalau dia makan kat situ, tak sedap jangan bayar. Jadi kita betul sedap. Tidak bayar. Alhamdulillah, saya mendapat customer yang baru. Saya mendapat repeat customer. Regular customer yang ramai. Alhamdulillah ada.
1: Di manakah agaknya pendengar boleh dapatkan pasembur, tahu bakar dan juga teh ais, Bang Zack?
0: Nama teh ais tu play eh? Teh ais rindu.
1: Kenapa ada nama-nama khas ataupun nama-nama special pada setiap minuman?
0: Sebenarnya yang kasih ni semua customer. Awal meniaga, dia rasa teh ais. Mereka datang balik. Bang, saya rindu dengan teh ais abang. Saya kata, awak telah bagi satu nama pada kedai saya. Saya letak ikut awak punya nama, teh ais rindu. Lokasi dia di Sepang, di hadapan Pasar Salak, berhampiran Giat Mara Salak Tinggi dan di Pekan Salak. Berhampiran juga dengan track Formula 1, berhampiran dengan airport, sekitar kawasan Enstek atau warisan. Dan orang situ, kalau dalam Google pun boleh cari juga projek pasembur bang.
1: Baik, terima kasih Bang Zack untuk Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan pada petang ini.
0: Terima kasih Bella kerana sudi menjemput saya.
1: Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 180 hingga 184.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: حقا على المتقين.
1: Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa.

Dan sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka, waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa.

0: Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, yakni kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada membayar fidyah kalau kamu mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. 7.54 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Tidak kira di mana saudara berada, terima kasih menjadikan Radio Klasik pilihan nombor satu di hati saudara. Saya Syazmil masih temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam dan sekejap lagi tepat pada pukul 8 hingga 9 malam seperti biasa sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun untuk saudara untuk hiburan di malam ini. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyingkap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

0: Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Qala Abu an-Nasr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Radio Klasik menggamit
1: kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Bintang. Bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
3: Setiap Isnin hingga Khamis.
4: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
5: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
3: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental itu.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negosiat dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat, termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Klasik. Radio Klasik menjamin kenangan. 9.18 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang memilih Radio Klasik sebagai hiburan saudara di malam ini. Apa khabar saudara malam ini? Dah makan malam ke belum? Kalau tengah makan malam, selamat menjamu selera saya ucapkan. Ada yang juga kena bertugas macam saya sekarang ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan yang sedang memandu, tak kiralah ke mana sahaja destinasi saudara, selamat memandu dan juga selamat sampai ke destinasi. Okey, jadi saya di Radio Klasik ini akan menyiarkan lagu-lagu yang akan menggamit kenangan saudara pendengar setia Radio Klasik. Sekejap lagi kita ada lagu nyanyian daripada Datin Sri Umi Aida, lagu yang bertajuk Salam Taj Mahal. Tapi sebelum tu, kita beri laluan seketika kepada kumpulan Iklim dengan lagu yang bertajuk Bukanku Tak Sudi. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jazmil Yamal. Membawa bola Jazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Nostalgia di Klasik.

ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

Radio Klasik menggamit kenangan. 10.55 minit malam ketika dah waktu ini, nampaknya saudara, siaran saya bersama dengan saudara telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih buat saudara yang terus setia berada di frekuensi Radio Klasik di tempat saudara. Dan sekejap nanti, tepat pada pukul 11 malam, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita dengarkan utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Baiklah saudara, sebagai yang terakhir untuk menutup tirai nostalgia di Klasik untuk malam ini, gandingan daripada Tan Sri P. Ramli bersama dengan Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Saat Yang Bahagia, terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pintar bersama pasangan istimewa Dato' Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin dan rahmati Allah, syukur kehadrat Allah yang masih menimpahkan segala nikmat kepada kita semua. Dan pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 31 sehingga ayat 38 surah Al-Ankabut juzuk yang ke-20.

0: Sadaqallahul Azim. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan tinggalan bekas runtuhan kota yang dibinasakan oleh Allah terhadap kaum Nabi Lut atas kejahatan yang mereka lakukan. Yang kedua, peringatan Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya dan balasan kepada mereka yang mendustakannya. Dan yang akhirnya, sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa taala datang dari pelbagai jenis azab akibat daripada pendustaan manusia yang mendustakan para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah muslimin dan rahmati Allah, demikian tadi ya bacaan Al-Quran kita bersama dan juga beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama, mudah-mudahan insya-Allah ianya memberikan kebaikan kepada kita semua sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: KASA. KASA. KASA. KASA adalah angkasa.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik. Ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

demam bola sepak Piala Dunia FIFA kembali semula setelah menghilang hampir 4 tahun lamanya. Bermula 11 Jun hingga 20 Julai, kita rakyat Malaysia boleh menonton secara langsung ke semua 104 perlawanan yang dipertandingkan melalui saluran-saluran RTM secara percuma. Syabas dan tahniah untuk RTM. Teringat aku waktu aku mula-mula melihat, mendengar dan mengetahui adanya pertandingan bola sepak Piala Dunia FIFA. Tahunnya ialah 1974. Waktu itu, aku cuma berusia 9 tahun. Tetapi bagiku, kewujudan pemain-pemain bola sepak Malaysia seperti Alraham Datuk Muhammad Muqtadah Hari, Datuk So Chin An atau Tauke, mendiang Datuk Santok Singh dan Datuk R. Arumugam atau Spiderman serta ramai lagi telah membuka mataku kepada Piala Dunia. Waktu itu cuma ada media cetak, corong-corong radio dan saluran televisyen RTM 1 dan 2 menerima siaran dari luar negara ke Malaysia melalui stesen satelit bumi di Kuantan Pahang. Waktu itu tiada internet macam hari ini. Dunia tanpa sempadan, maklumat hanya di hujung jari. Kenanganku tentang Piala Dunia 1974 ialah kehebatan pasukan Jerman Barat yang dipimpin oleh Franz Beckenbauer atau The Kaiser sebagai tonggak pasukan, manakala Sepp Maier sebagai pakar penjaga gawang dan penyerang prolifik Gerd Müller. Dalam perlawanan akhir, kerjasama berpasukan dan kemahiran individu yang dipamerkan oleh The Kaiser dan pasukan Jerman Barat berjaya menundukkan pasukan Belanda yang diketuai penyerang utamanya Johan Cruyff 2-1 bagi menjuarai Piala Dunia 1974. Piala Dunia 1978 pula telah dilangsungkan di Argentina. Terdapat perbezaan masa sehingga 12 jam antara Malaysia dengan Argentina. Jika ada pun siaran langsung yang disiarkan oleh RTM ketika itu, aku tidak berkesempatan menontonnya kerana mak ayah tidak membenarkan aku yang berusia 13 tahun berjaga lewat malam hingga ke awal pagi. Piala Dunia 1978 yang dijuarai oleh pasukan tuan rumah Argentina menguatkan lagi keyakinanku bahawa bakat-bakat besar dalam dunia bola sepak secara amnya adalah dari negara-negara Latin Amerika ataupun Eropah. Pemain-pemain Argentina ketika itu seperti ketua pasukan Daniel Passarella, Mario Kempes dan Osvaldo Ardiles telah mengharumkan nama negara mereka di persada dunia. Sebagai kenangan sampingan, bola yang digunakan di Argentina dinamakan Tango menggantikan bola Telstar. Seterusnya, seingat aku, Piala Dunia 1982 memberikan aku kenangan manis sebagai seorang anak muda yang berusia 17 tahun yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM. Selain berjaga malam untuk menelaah pelajaran, ini merupakan lesen besar untukku menonton Piala Dunia melalui siaran RTM. Terima kasih RTM. Sayang RTM. Piala Dunia 1982 dihoskan di Spanyol dan berlangsung dalam bulan Ramadan 1402 Hijrah. Ini juga merupakan satu lagi alasan kukuh untuk aku berjaga larut malam. Aku, penyokong pasukan Itali, sangat gembira
bila melihat Italia berjaya mengalahkan pasukan Jerman Barat dengan keputusan 3-1 untuk menjulang Piala Dunia edisi 1982. Nama-nama seperti penjaring utama Paolo Rossi dan penjaga gol veteran Dino Zoff yang berusia 40 tahun ketika itu sentiasa meniti di bibirku. Beralih pula ke Piala Dunia 1986 di Meksiko. Apa yang menjadi memori bagiku? Dan aku percaya begitu juga bagi ramai peminat bola sepak adalah semangat pengulas sukan Meksiko di televisyen mengalunkan laungan gol setiap kali bola dijaringkan. Aku yang ketika itu sedang menyambung pelajaran di Florida, Amerika Syarikat, agak tergamam mendengar laungan gol yang penuh bertenaga.

0: Adila mengkamit kenangan.
1: Piala Dunia 1986 juga mempamerkan kehebatan pemain legenda Argentina, iaitu Diego Maradona, sebagai antara pemain terhebat dunia. Beliau membantu Argentina menjuarai Piala Dunia Meksiko dengan menewaskan pasukan Jerman Barat dengan keputusan 3-2. Namun, aku tidak mempunyai apa-apa kenangan mengenai Piala Dunia 1990 yang diadakan di Itali, kerana aku menumpukan masa dan tenaga sepenuhnya terhadap pengajianku. Tambahan pula, bila pasukan Jerman Barat muncul juara kali ketiga selepas mengalahkan Maradona dan pasukannya Argentina dengan keputusan 1-0, keceriaan yang dirasakan tidak serupa berbanding ketika memenangi kejuaraan buat pertama kalinya. Pada tahun 1994, Piala Dunia diadakan di Amerika Syarikat. Ia memberikan aku kenangan yang sangat menarik. Walaupun ada perlawanan diadakan di Florida, aku tidak berkesempatan hadir menonton di stadium. Sebaliknya, aku menikmati perlawanan yang disiarkan di sebuah restoran sukan bernama Hooters. Walaupun dalam suasana hiruk pikuk, tetapi amat meriah sekali. Beralih pula pada Piala Dunia 1994 yang dijuarai oleh pasukan Brazil, yang merupakan kejuaraan kali keempat pasukan Samba setelah menewaskan pasukan pilihanku, Itali. Pasukan Brazil menang 3-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan selepas tamat masa tambahan. Pada tahun 1998, menyaksikan pasukan tuan rumah Perancis dengan pemain tonggak Zinedine Zidane ataupun Zizou muncul juara buat julung kalinya. Ketika itu, aku sudah pun menjangkau usia dewasa awal 30-an dan telah pun balik ke tanah airku di Malaysia setelah lebih sedekad berada di perantauan. Kegawatan ekonomi bermula 1998 sedikit sebanyak menghambarkan kemeriahan Piala Duniaku. Siri Piala Dunia disambung dalam alaf baharu dengan edisi pada tahun 2002, dihoskan secara bersama oleh negara Korea Selatan dan Jepun. Buat pertama kalinya, Piala Dunia dipentaskan di benua Asia, di luar lokasi biasa, iaitu di benua Eropah, Amerika Utara atau Amerika Selatan. Aku mencemburui pencapaian Korea Selatan dan Jepun kerana berjaya menganjurkan acara berprestij ini. Begitu juga peningkatan mutu dan ranking pasukan bola sepak Korea Selatan dan Jepun yang dulu-dulunya sekitar tahun 1960-an dan 70-an merupakan pesaing pasukan Malaysia dalam sukan Asia dan Pesta Bola Merdeka. Bermula edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepun, Piala Dunia FIFA terus melebarkan sayapnya ke Afrika Selatan pada 2010, Rusia pada 2018 dan Qatar pada tahun 2022 sebelum sekali lagi dianjurkan secara bersama di 3 buah negara untuk tahun ini.

0: Adila.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Seperti kita tahu, Piala Dunia 2026 diadakan di Kanada, Meksiko dan Amerika Syarikat. Sayangnya, pasukan kegemaranku, Itali, sekali lagi terkandas di pusingan kelayakan. Ini masuk kali ketiga berturut-turut pasukan Itali gagal ke Piala Dunia. Untuk merawat hati yang rawan, terpaksalah aku menumpang kasih dengan pasukan Perancis. Selain berjiran, warna jersey utama pun sama, biru dan putih. Walaupun biru yang berbeza, setidak-tidaknya terubatlah sedikit rinduku terhadap pasukan skuad Azzurri. Ironinya, kali terakhir pasukan Itali muncul juara adalah pada tahun 2006 di Jerman dengan mengalahkan Perancis dalam perlawanan akhir. Perancis tewas menerusi penentuan sepakan penalti 3-5 setelah tamat masa tambahan dengan kedudukan seri satu sama. Selepas lebih 5 dekad menyaksikan, mengikuti dan meneliti perkembangan Piala Dunia, bagi diriku sendiri, aku merumuskan bahawa bola sepak adalah sukan yang berjaya mengumpulkan segenap lapisan masyarakat, pemain, peminat dan penonton untuk menumpukan perhatian mereka terhadap pergerakan sebiji bola. Satu bola, satu dunia. Dalam kemeriahan menyokong pasukan pilihan masing-masing, aku yakin, seperti aku, jauh di lubuk hati setiap peminat bola sepak tanah air, tersemat satu impian yang amat besar, yang mana untuk melihat pasukan Harimau Malaya beraksi di pentas Piala Dunia. Mana tidaknya, pada tahun 1999, Malaysia disarsarkan untuk layak ke Piala Dunia 2014. Akan tetapi, pada tahun 2014, Malaysia hanya mampu meraih gelaran naib juara Piala EFF setelah tewas di tangan Thailand yang ketika itu dikendalikan oleh Datuk Dollar Saleh. Setelah itu, kejayaan terbesar Malaysia adalah melayakkan diri ke pentas Piala Asia di Qatar secara merit pada tahun 2023. Kempen Malaysia berakhir di peringkat kumpulan. Skuad Harimau Malaya sempat mencipta sensasi yang sangat luar biasa apabila mengikat gergasi Asia, pasukan Korea Selatan, dengan keputusan seri tiga sama. Bilalah agaknya pasukan Harimau Malaya dapat beraksi di pentas Piala Dunia.

setengah malam hingga 6 pagi. Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12 setengah malam hingga 6 pagi.

0: bawa jamu.
1: Adi bela.
0: Walau diriku jauh.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pertemuan buat semua pendengar setia. Hari ini kita akan menyelami satu lagi lembaran kisah bagaimana seorang lelaki yang tubuhnya menjadi saksi bisu kepada payah jerih perjuangan akidah suci yang belakangnya menjadi padang bara api. Namun imannya tetap tegak melebihi gunung ganang di kota Mekah. Inilah kisah Khabbab bin Al-Arad, insan yang membuktikan bahawa peradaban Islam berdiri di atas tulang kesabaran dan keyakinan yang tidak berbelah bahagi. Nama penuh beliau ialah Khabbab bin Al-Arad bin Jundalah. Beliau berasal daripada Bani Tamim. Namun takdir membawanya ke Mekah sebagai seorang hamba setelah ditawan semasa kecil. Di Mekah, beliau dikenali sebagai seorang tukang besi yang sangat mahir menempa pedang. Namun, di sebalik percikan api di bengkelnya, Allah sedang menempa satu jiwa yang bakal menjadi antara tonggak awal peradaban wahyu. Khabbab merupakan individu keenam yang memeluk Islam. Beliau adalah antara As-Sabiqun al-Awwalun, golongan terawal yang berani menyatakan iman di saat kalimah La ilaha illallah dianggap sebagai ancaman kepada nyawa. Keislaman Khabbab tidak disenangi oleh para pemuka Quraisy, termasuklah pelanggan-pelanggannya sendiri. Khabbab pernah menceritakan satu peristiwa pahit yang menggambarkan betapa prinsip iman tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Beliau berkata, "Aku dahulu adalah seorang tukang besi di Makkah. Lalu aku telah membuat sebilah pedang untuk Al-As bin Wa'il. Kemudian aku datang menemuinya untuk menuntut upah. Lalu dia berkata, aku tidak akan memberikan bayaran kepadamu sehinggalah kamu kufur kepada Muhammad. Dengan penuh kemuliaan, Khabbab menjawab, aku tidak akan kufur kepada Muhammad sehingga kamu mati dan dibangkitkan semula. Inilah kualiti insan yang membina tamadun, tidak tunduk kepada tekanan ekonomi demi mempertahankan akidah. Kisah ini menjadi latar belakang kepada turunnya ayat 78 surah Maryam. Namun demikian, ujian fizikal yang dilalui oleh Khabbab jauh lebih dahsyat. Sejarah mencatatkan satu gambaran yang menyayat hati tentang siksaan yang diterimanya. Mereka, yakni sahabat lain, memberikan apa yang diminta oleh musyrikin untuk melepaskan diri. Kecuali Khabbab, maka mereka pun terus-menerus meletakkan belakang tubuhnya pada batu-batu panas sehinggakan lemak di belakang badannya mencair dan memadamkan bara tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis sewaktu keadaan umat Islam menerima seksaan yang amat berat. Khabbab pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbantalkan kain burdah di naungan Kaabah. Dengan nada yang sarat dengan kepedihan, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami?" Mendengarkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan memberikan sebuah suntikan semangat yang menjadi falsafah ketahanan tamadun Islam. Baginda bersabda, "Sesungguhnya umat sebelum kalian ada lelaki yang digalikan lubang lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya sehingga terbelah dua. Namun itu tidak memalingkannya daripada agamanya. Demi Allah, urusan agama ini akan sempurna sehinggakan seorang pengembara dapat berjalan dari Sana'a menuju Hadramaut tanpa rasa takut melainkan kepada Allah. Akan tetapi, kalian adalah kaum yang terburu-buru." Sumbangan Khabbab bukan sekadar pada ketahanan fizikal. Beliau adalah guru Al-Quran pertama di Mekah ketika umat Islam masih bersemangat.

0: Ali sebagai seorang yang sangat zuhud dan pemurah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan segar seperti saat ia diturunkan, maka bacalah seperti Ibnu Ummi Abdu, iaitu Ibnu Mas'ud dan Khabbab. Apabila Khabbab wafat pada tahun 37 Hijrah di Kufah, Sayyidina Ali bin Abi Talib yang baru pulang dari Perang Siffin berdiri di hadapan kuburnya dan memberikan pujian yang meruntun jiwa. Semoga Allah merahmati Khabbab. Beliau memeluk Islam dengan sukarela, berhijrah dengan ketaatan, hidup sebagai mujahid, dan tubuhnya telah banyak menderita kerana siksaan. Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Sekian untuk rancangan kali ini dalam Tamadun Islam, menyingkap keutuhan peradaban. Sehingga kita bertemu lagi dalam helaian sejarah yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam, menyingkap keutuhan peradaban. Harmoni klasik
2: sepanjang jalan kenangan,
1: irama tanpa henti.

Radio Classic. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Radio Klasik.
1: Aku, dia dan lagu Adila.
2: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
3: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
4: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
1: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim," Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin," Raja Hari Pembalasan, Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepada-Mu aku menyembah, hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan, maka Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian di antara-Ku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta." Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin," tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Saya Zura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari ini hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.10 minit pagi nanti. Kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan S. Fauziah dan juga Ani S, Ku Ingat Selalu, lagu yang telah menghiburkan kita. S. Fauziah tu nama sebenarnya Fauziah Samsuri, rakan duet Raja Gambus Malaysia, iaitu penyanyi Fazil Ahmad. Mereka ni cukup popular lah ya, dengan irama ghazal, zapin, irama padang pasir tu. Dan Fazil Ahmad ni lah yang dia selalu usik-usik Kak Fauziah ni dengan suaminya, sehingga mereka berdua ni berkahwin akhirnya. Begitulah akrabnya perhubungan mereka. Fazil Ahmad ni sukalah usik Fauziah dengan suami Fauziah tu. Akhirnya mendirikan rumah tangga. Fazil Ahmad juga sempat menggarap lagu bertajuk Ke Rumah Tok Kadi. Kenangan yang tak dapat dilupakan oleh penyanyi S. Fauziah yang beliau ingat sampai bila-bila. Baiklah saudara, makan cucur bawah sena, habis makan buat lagi. Orang berjual sini sana, cari yang elok, harga tinggi. Topik kita pukul 8 pagi nanti, pengalaman orang berniaga. Apa saja, saudara berniaga ke, kawan berniaga ke, tak kisahlah ya. Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak teruskan hiburan. Ada yang baru saja mulakan tugas seperti Azura, terima kasih. Ada yang semalam tidur lewat, semalam mungkin main pingpong ke apa, beroleh kemenangan. Yang gagal tu tak apa, usaha lagi lah eh. Dan ada juga yang menonton perlawanan Piala Dunia pagi tadi. Cukup mendebarkan. Akhirnya Argentina 2-1 menentang England. Kita dengar Hanafiah Yunus ini, Mencari Melati. Kita ada Endang Estorina, Pesan Untuk Remaja. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Ada.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia suara Zaleha Hamid muda lagi berduet bersama dengan Azim Tijan ya. Nyatakanlah padaku. Zaleha Hamid dengan And the Sandpipers, lagu tahun 1970 eh. Azim Tijan ni juga seorang penyanyi lagu-lagu Pok Yeye tau. Zaleha Hamid ni semua orang tahulah eh, penyanyi yang selesa ya, mereka berkawan dengannya, seorang yang sangat ramah, mudah bergaul dan sebenarnya lucu, suka buat kelakar, Zaleha Hamid ni. Baiklah saudara, 6.35 minit pagi dan ini cerita mengenai kisah-kisah kehidupan. Semalam rasanya ada yang tengok satu video yang tular lah. Ini yang memaparkan tindakan

seorang yang orang kurang upaya lah, OKU sakit mental. Kehadiran kedua-dua beranak ke pejabat zakat itu bertujuan menghantar sebut harga bagi kerja-kerja nak baik pulih rumah, rumah mereka di kampung segantang garam merbuk. Dan menerusi satu video tular tu yang telah dimuat naik pengguna media sosial, lelaki terbabit didakwa memegang sesuatu yang dipercayai objek tajam sebelum mengarahkan ibunya membonceng motosikal dengan segera. Lelaki itu juga dilihat seakan-akan macam menarik tudung, menyebabkan wanita tersebut akur dengan arahannya. Jadi itulah dia, rupa-rupanya seorang sakit OKU mental lah, tapi selepas itu diserahkan kepada pihak berkuasa kerana difahamkan terdapat laporan polis dibuat pengadu berhubung kejadian. Dan selain bantuan baik pulih, pemantauan juga dilakukan dari masa ke masa, selain meminta pihak di sana, di kawasan berkenaan, menasihati dan memantau bagi memastikan keluarga tersebut sentiasa berada dalam keadaan baik dan tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi kepada saudara, mungkin boleh tengoklah satu video tu. Seram juga kalau kita tengok. Semoga baik-baik saja. Kalau yang kena makan ubat tu, jangan lupa makan ubat ikut pada waktunya. Sebelum apa-apa terjadi, 6.38 minit pagi. Nanti Azura akan bacakan keadaan ramalan cuaca untuk hari ini, 16 Julai 2026. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada persembahan Datuk Sifu M. Nasir ini. Lagu Semakin Nyata menerusi album solo SOLO tahun 1989. Ciptaan sepenuhnya Datuk M. Nasir sendiri. Dan memang menggunakan khidmat muzik untuk album ini. Beliau menggunakan khidmat pemuzik yang berpengalaman, seperti pemain drum Serge Yazid Ahmad, bekas pemain drum Ari Watan iaitu Amri, bunyi keyboard yang saudara akan dengar oleh Zulkifli Mahat, kemudian bekas pemain gitar Flybeats AD Marzuki yang juga ada bermain secara akustik, manakala Mani yang bermain bongo, dan Benny Arjuna bermain muzik harmonika. Jadi kalau dalam album ni lebih kurang ada 20 alat muzik yang dimainkan. Tapi untuk lagu ini, kita dengar dulu Semakin Nyata, sebenarnya bersama kami Sajian Klasik.

Mohaini Suratman, kau telah bersama 6.53 minit pagi dan sekarang Azura nak sampaikan ramalan cuaca seluruh negara 16 Julai 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai iaitu Negeri Perlis, ribut petir di beberapa tempat Kedah dan juga Perak. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai pula, Negeri Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat di kawasan pantai Selangor dan juga Melaka. Tiada hujan pula di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Johor. Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat. Di Labuan, ribut petir di beberapa tempat pedalaman dan juga pantai barat. Hujan di beberapa tempat Sandakan dan juga Kudat. Tiada hujan di Tawau. Dan akhir sekali di Sarawak, hujan di kebanyakan tempat Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Hujan di beberapa tempat Kuching, Semerahan, Betung, Seriki, Kapit, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Serian dan juga Sri Aman. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7, kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Pukul 7.30, kita ada cubit-cubit manja. 8 pagi, topik menarik. Dah ramai yang tahu. Menerusi FB Radio Klasik, pengalaman berniaga. Apa cerita tu? Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Nanti pukul 8 Azura akan bacakan satu persatu. Ada yang lucu pun ada. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Iwan ini, Cinta Ciptaan Kita. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pendirian Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel dan kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Keuangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 sen seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara, KPN, sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Plan strategik 2026-2030 ini adalah satu plan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the core business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoo optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
2: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Pertahanan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Pertahanan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoo Dagang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa menerusi sajian klasik. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik mengenai pengalaman berniaga. Macam-macam pengalaman ni boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik ya. Tak kisahlah pengalaman sendiri ke ataupun keluarga ke kan, untuk dikongsi bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Kita dengar sekejap lagi, kita ada Roma Irama bergadang. Kita beribu dulu dengan Datuk Sheila Majid, Fikirkan Dulu. Tadi lagu Pok Ye Ye and Bakri and the Antarctics, Jika Ku Tahu. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Ikuti Silang Budaya, stesen bergembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyingkap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen bergembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ada pun awak, Saif. Hai, tak kerja ke hari ni?
2: Hari ni off day lah, Alia. Nak beli barang basah. Barang dapur. Mana yang tak ada, kenalah beli. Senang sikit saya nak masakkan bidadari saya kat rumah tu.
1: Untunglah bidadari awak tu, ya. Tak payah masak. Tak payah cuci pakaian. Tak payah kemas rumah. Makan, tidur. Makan, tidur. Taska pun ada pembantu yang jaga.
2: Kadang-kadang dia masak lah juga. Selalunya saya lah yang masak. Nak lagi dia asyik pening-pening ni sekarang ni.
1: Wah, nampaknya tak lama lagi saya akan dapat anak saudara lah, ya. Gembira di sampingmu. Tak sabar rasanya.
2: Tapi saya risau juga Shima tu lasak now. Saya suruh duduk rumah je. Tapi dia sibuk dengan macam-macam aktiviti. Dia plan nak pergi 5/2027 pula.
1: Itu mungkin salah satu bentuk mengidam. Orang mengidam ni macam-macam. Selain mengidam nak makan, boleh jadi juga mengidam nak pergi mana-mana. Atau nak beli barang kemas ke, baju ke, kasut ke.
2: Janganlah mengidam yang bukan-bukan. Botak kepala Abang Saif ni.
1: Lima tu kan tahun depan. Lambat lagi. Tapi bolehlah saya rancang ikut sekali.
2: Kejap. Mengidam juga ke?
1: Amboi. Kasau nak tu. Kalau saya ada sekurang-kurangnya, dapatlah saya jagakan Shima. Awak kan mesti sibuk dengan tugas-tugas awak tu nanti.
2: Pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5/2027 tu bakal memperkenalkan 8 segmen baharu yang menumpukan teknologi pertahanan moden.
1: Wow, tapi kan jauhlah pula nak pergi ke situ, Saif. Siaran langsung kat TV tak ada ke?
2: Apa pula tengok TV? Tengok depan-depan le baru seronok. Pengalaman berharga tau. Tahun depan edisi ke-18. Dengan 30 termasuk teknologi drone, kecerdasan buatan, pesawat tanpa pemandu dan teknologi terkini dalam industri pertahanan, Alia.
1: Dengar pun dah seronok. Belum pergi tengok lagi kan?
2: Tahu pun sebab tu pengisian baharu lain, pameran kenderaan sokongan tentera udara dan tentera laut, selain aset kebombaan.
1: Bomba? Abang bomba ada? Memang nak pergilah.
2: Sabar. Bukan setakat abang bomba je, Alia, oi. Ada pertunjukan udara jet pejuang oleh pasukan aerobatik pelbagai negara nanti.
1: Bila tarikh sebenar lima tu? Nak tempah tiket kapal terbang lah. Penginapan kena booking awal-awal.
2: Kalau tak silap, jadual 5/2027 mula 20 sampai 24 April tahun depan.
1: April 2027? Lambat lagi. Entah-entah Shima dah sarat nak bersalin tak waktu tu.
2: Alamak. Kena kira betul-betul ni. Silap-silap boleh dapat puteri dari Pulau Mahsuri pula.
1: Baguslah. Boleh letak nama Mahsuri. Kalau dapat anak perempuan. Tapi kalau perempuan, mesti cantik macam mak dia. Bulu mata lentik.
2: Dapat perempuan. Macam mak dia. Alamak. Makin pening bapak dia nanti. Alah.

Itulah dia, Dato' Ahmad Daud, Keroncong Perindu. Tahun 1964, sebuah lagu ciptaan Ahmad Wan Yid dan diriknya oleh Zain Mahmud. Lagu yang menghiburkan kita, lagu Keroncong. Sedap kita dengar pagi. Ciptaan komposer yang tidak asing lagi, legenda Ahmad Wan Yid, seorang pengubah lagu klasik yang menjadi legenda Nusantara. Ketika berada di ambang kemerdekaan, beliau pernah mencipta banyak lagu-lagu bercorak patriotik, dan salah satunya ialah Merdeka. Beliau telah menghadiahkan lagu tersebut kepada Tuanku Abdul Rahman. Baiklah saudara, 7:39 minit pagi. Teruskan kesetiaan saudara bersama kami. Dengar juga menerusi RTM Klik, yang mana dengan menerusi frekuensi masing-masing. Terima kasih Azura ucapkan. Walaupun pagi tadi bersengkam mata menonton, menyaksikan perlawanan separuh akhir yang mendebarkan, walaupun ada tengah-tengah tu ada macam pergaduhan kecil, tolak-tolak bahu kan, perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026, Argentina menentang England. Azura sambil-sambil siap-siap dekat rumah tu, nak pergi konti, jeling-jeling juga keputusan di perlawanan di skrin telefon. Kan, dekat konti barulah tengok betul-betul sepenuhnya aksi ulangan tu. Jaringan gol England oleh Gordon, pemain Newcastle, pemain Barcelona dulu, Newcastle kan, pemain Barcelona yang telah menjaringkan gol. Jadi 1-0 England, England 1, Argentina 0. Kemudian tak lama lepas tu, Enzo Fernandez pula menjaringkan gol, pemain Chelsea. Dan akhirnya menamatkan perlawanan apabila Lautaro Martinez, kapten Inter Milan, menjaringkan gol kedua Argentina dengan keputusan Argentina 2-1 England. Yang kita akan menonton perlawanan akhir nanti untuk Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol akan bertemu dengan Argentina. Jadi nantikan siaran itu. Di Radio Klasik pun ada juga nanti perlawanan istimewa tu yang kita dapat sama-sama menontonnya di Dataran Merdeka, insyaAllah. Penyampainya nanti Nadi Ahmad dan juga Izzat Saufi di Radio Klasik. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi lagu. Kita ada Nurul Cinta Azali, kita ada Emilia Contessa dengan Jatuh Cinta. Tapi sebelum itu, berhibur dengan Datuk Nasir Wahab. Lagu ini, Pesta, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 7.53 minit pagi untuk carta gitar pujaan klasik minggu yang ke-29 hari Jumaat ini. Jadi hari esok lah . Dan hari ini kita akan tengok siapakah yang menjadi juara untuk gitar pujaan klasik. Dan ada tak lagu yang terkeluar? Dan minggu ini tiada pencalonan baru . Nantikan bersama esok insyaAllah bersama dengan Izzat Saufi. Dan pukul 8 pagi nanti Azura akan mulakan baca satu persatu cerita menarik ni, orang lama ni, pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Orang baru pun boleh, ramai juga generasi baru yang mendengar Radio Klasik pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak . Topik kita pengalaman berniaga. Wah, ini ramai ni. Boleh hantarkan melalui FB Radio Klasik. Dah hadir apa, nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar sebelum itu A. Ramli dengan Secebis Kasih Sepotong Hati, sajian klasik.

Boleh.